Masih ngomongin soal Piala Dunia, teman Pro 2 di pagi hari ini bareng dengan Ara ya. Gelaran Piala Dunia 2026 ini dibayangi cuaca panas ekstrim. Gak cuman para pemain, tapi supporter yang hadir untuk memberikan dukungan bagi tim favorit ini juga rentan terkena dampaknya. Dari 104 laga yang dijadwalkan, 26 ini diperkirakan berlangsung pada Wet Bulb Globe Temperature atau WBGT Index gitu ya, setidaknya 26 Celsius. Bahkan 5 diantaranya ini mencapai 28 Celsius atau lebih. Ini diprediksi oleh World Weather Attribution atau WWA, di mana dikutip dari National Weather Service itu tadi teman Pro 2 ya, Wet Bulb Globe Temperature atau kita singkat aja WBGT Index gitu ya. Ini adalah indikator untuk memperkirakan heat stress yang dialami tubuh manusia saat berada di bawah sinar matahari langsung. Indeks ini memperhitungkan pengaruh suhu udara, kelembapan hingga radiasi sinar matahari. Nah, lawan produk ini dari New York Times juga nulis, cuaca panas ini bisa menyebabkan pemain mengalami peningkatan suhu tubuh yang gak terkontrol hingga kemungkinan bisa menyebabkan heat stroke. Dan kalau diperkirakan gitu teman Pro 2 ya, permainan cenderung kurang intens dalam situasi ini teman Pro 2. Bisa jadi frekuensi sprintnya menurun, atau pemain larinya tuh lebih pendek, atau laga mungkin berakhir dengan adu penalti kayak gitu ditakutkannya gitu ya. Terus juga ada pakar meteorologi senior dan juga presenter dari Al Jazeera, ini adalah Everton Fox, ini menyampaikan juga kalau heat stress akibat kelembapan tinggi, paparan radiasi matahari dan juga kecepatan angin ini bisa berdampak di performa pemain di bawah sinar matahari teman Pro 2. Dan ya kita doakan aja ini semoga pemain-pemain yang juga berlaga gitu ya di Piala Dunia 2026 ini dikasih kelancaran gitu ya. Apalagi juga sekarang emang lagi menuju ke summer gitu teman Pro 2.

petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini pada masih bareng sama Ara selama 3 jam ke depan sampai nanti jam 10 pagi. Teman Pro 2, Busan lagi-lagi siap menyambut lautan ARMY menjelang konser BTS ya di pertengahan bulan ini. Dan uniknya ini dari pemerintah kota Busan sampai bikin program homestay gratis buat wisatawan asing untuk mengatasi harga hotel yang melonjak gila-gilaan saat konser berlangsung. Jadi lewat program ini nanti turis bisa nginep gratis selama 2 malam di rumah warga lokal Busan gitu ya. Jadi gak cuman hemat biaya, tapi juga bisa sekalian ngerasain kehidupan sehari-hari masyarakat Korea Selatan dari lebih dekat gitu. Dan program ini nanti berlangsung dari 12 sampai 14 Juni gitu ya, which is sudah kemarin lewat di weekend. Dan pas banget barengan sama rangkaian konser BTS yang diprediksi bakal didatengin ribuan fans dari berbagai negara. Untuk pendaftaran homestay ini bisa dilakukan lewat platform K-pop stay maupun situs resmi pariwisata Korea Selatan yakni Visit Korea. Dan walaupun gratis, peserta ini tetap harus bayar uang jaminan sebesar 50 ribu won atau sekitar 600 ribuan saat reservasi. Tapi uangnya ini bakal balik gitu ya dalam bentuk voucher wisata Busan waktu kamu check-in. Dan vouchernya ini bisa kamu pakai belanja atau wisata di pasar tradisional dan berbagai destinasi lokal lainnya, teman Pro 2. Program ini juga muncul karena harga hotel di Busan ini jelas naik drastis gitu ya menjelang konser dari BTS, di mana berdasarkan survei dari Komisi Perdagangan Adil Korea dan Korea Customer Agency, ini rata-rata harga kamar waktu akhir pekan ini mencapai 5 juta per malam, teman Pro 2. Ini naik 2,5 kali lebih mahal dibanding di weekend biasanya. Dan lewat homestay gratis ini, Busan juga berharap para wisatawan ini juga bisa tetap menikmati konser tanpa harus pusing soal biaya penginapan, sekaligus dapat pengalaman budaya yang lebih otentik bareng warga lokal. Menurut aku juga ini keren banget programnya gitu ya. Jadi saling menguntungkan gitu ya, which is dari warga lokal juga pariwisatanya, ekonominya ikut naik gitu ya. Terus juga dari turis, juga dari ARMY yang datang buat nginep di situ juga dapat tempat untuk tidur gitu. Which is biasanya kalau misalkan konser tuh, kalau aku sendiri kayak enggak butuh tempat yang bagus banget, yang penting kayak aku pulang bisa istirahat dulu gitu kan. Dan bisa buat tadi juga dapat voucher gitu ya. Jadi bisa jalan-jalan juga, belanja, coba makan di street foodnya Korea yang bagus banget itu, teman-teman.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.
2: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
3: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
2: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
3: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
2: handphone
3: keluaran terbaru ya.
2: Boleh, besok kita belanja.
4: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
3: Ojek,
2: kenapa sayang?
3: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
2: Siapa?
3: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya
2: jangan dong, please.
5: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
6: Pada.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM.
11: Teman terbaik kamu.
12: Adik mau pilih yang warna apa?
13: Warna putih.
12: Kalau kakak pilih warna apa?
13: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
14: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
12: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
13: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
12: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
15: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di Spada sampai nanti jam 10 pagi ya. Dan ada beberapa informasi juga yang bakal Ara update untuk kamu selama 2 jam ke depan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2. 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana nih kabarnya di pagi hari ini ya? Semoga aktivitas kamu lancar dan seperti biasa di jam 8 pagi ini kita bakal update informasi cuaca langsung. Ini bersama BMKG teman Pro 2. Sudah terhubung bersama Ara di pagi hari ini ada Ibu Retno, forecaster dari BMKG Juanda. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Ara.
1: Selamat pagi.
2: Iya. Saya di BMKG Stasiun Klimatologi Malang, bukan Juanda.
1: Oh iya, oke Ibu. Oh iya, dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang ya. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya Bu Retno?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Ara.
1: Alhamdulillah. Ibu, mungkin untuk mengawali pagi ini boleh diinformasikan ke teman Pro 2 gimana nih kondisi cuaca secara umum untuk wilayah Malang dan sekitarnya nih Ibu.
2: Ya, baik, pendengar RRI Pro 2 Malang ya, dimanapun Anda berada, kondisi hari ini diprediksi pada umumnya cerah berawan, seperti itu. Kemudian jadi aman ya, untuk kalian yang mau beraktivitas di luar ruangan, aman, seperti itu. Kemudian suhu udara diprediksi mencapai suhu sampai dengan 30 derajat Celcius di siang hari. Kemudian untuk di pagi hari atau dini hari itu mencapai 16 derajat Celcius. Jadi cukup dingin ya Mbak ya. Di pagi hari cukup dingin, di siang hari cukup terik ya, panas ya. Potato ya.
1: Panas
2: kentang-kentang. iya benar. Untuk itu, kemudian kelembapan udara masih cukup lembab untuk di malam hari mencapai 99%, tetapi di siang hari hanya 54%. Jadi cukup ini ya, masih cukup lembab seperti itu. Kemudian untuk angin sendiri ya, diprediksi dari arah tenggara dengan kecepatan ini agak lebih ini ya, kencang ya Mbak ya, mencapai 33 km per jam, namun belum masuk kategori kencang, angin kencang seperti itu. Cuman lebih kencang daripada kemarin seperti itu. Ya, untuk gelombang laut di selatan Malang diprediksi mencapai ketinggian 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Jadi bagi kalian sahabat Pro 2 yang akan beraktivitas melakukan kegiatan di pantai atau perairan selatan Malang, itu ya, ini ya tetap waspada ya dan utamakan keselamatan meskipun masih ketinggian gelombangnya masih masuk kategori sedang seperti itu. Mungkin itu aja Mbak.
1: Oke. Baik Ibu, ini karena kalau dilihat dari Kota Malang sendiri dua hari terakhir juga sudah mulai mendung ya Bu ya. Sempat turun gerimis juga kemarin ya. Ini kalau dari teman Pro 2 juga penasaran, apakah ada potensi cuaca ekstrim yang harus diwaspadai Bu? Apalagi kan ini juga sedang kondisi long weekend gitu ya, hari kejepit, besok udah libur lagi.
2: Benar ya. Untuk hari ini relatif aman sih Mbak. Tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Kalau kemarin-kemarin memang ada berawan ya, berawan, kemudian ada beberapa wilayah yang hujan ringan ya. Nah itu karena kemarin ada gangguan berupa gelombang Rossby seperti itu. Nah untuk hari ini tidak ada prediksi untuk atau potensi untuk terjadinya hujan di wilayah Malang Raya. Jadi relatif aman Mbak. Paling di beberapa wilayah ini aja berawan seperti itu. Tapi umumnya cerah hingga beberapa wilayah berawan seperti itu.
1: Jadi dari pagi sampai siang memang sedikit berawan gitu ya, dingin, tapi siang ke sorenya panas. Betul.
2: Untuk itu bagi teman-teman Pro 2 yang tetap ini ya, menjaga kesehatan ya, daya tahan tubuh ditingkatkan. Karena ya itu tadi suhu antara siang dan malam hari sangat ini ya, apa namanya,
1: berbeda drastis ya Bu ya.
2: Benar kalau suhu, kalau badannya tidak fit kan ya, ini kita gampang sakit itu. Ya.
1: Iya,
2: kemudian untuk di siang hari juga perbanyak minum air putih ya, untuk menghindari dehidrasi, mengingat siang hari lumayan terik ya matahari seperti itu.
1: Okay.
2: Dan untuk yang mau beraktivitas di outdoor, di apa, di luar ruangan, gunakan pelindung dari radiasi matahari seperti pakai sunscreen atau pakai topi ya.
1: Okay.
2: Jangan lupa terus aktif informasi cuaca dan informasi peringatan dini dari BMKG di sosial media maupun di aplikasi info BMKG. Demikian Mbak Ara.
1: Terima kasih Bu Retno. Untuk sosial medianya mungkin boleh di mention nih Bu, untuk mau update-nya kemana nih?
2: Di info iklim di ini ya, apa namanya, Instagram, info iklim Jatim.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bu Retno pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman Pro 2 yang lagi ada rencana ya Bu ya, untuk beraktivitas di hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Ya, baik teman Pro 2, itu tadi ya informasi perakiraan cuaca dari Bu Retno. Ini adalah forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Dan untuk hari ini diperkirakan memang cerah gitu ya, tapi juga diimbau kamu untuk banyak minum air putih, pakai sunscreen gitu ya kalau keluar lagi ada rencana untuk di outdoor gitu ya. Dan Ara masih akan hadir untuk nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Ada beberapa lagu yang aku siapin juga untuk kamu, so keep stay tune di sini.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2. Semoga kamu tetap semangat ya untuk menjalani kegiatan kamu di hari Senin kejepit ini ya. Dan yang lagi rame diperbincangkan berapa hari terakhir ini adalah salah satu drama Korea terbaru di Netflix yang vibesnya tuh beda dari drama sekolah kebanyakan. Ini ada Teach You a Lesson teman Pro 2. Kalau biasanya drakor sekolah ini identik dengan cinta-cintaan remaja gitu ya, drama ini malah fokus ngebahas sisi gelap dari dunia pendidikan. Mulai dari bullying, kekerasan di sekolah, sampai guru yang makin kehilangan wibawa di depan murid-muridnya. Nah, drama ini diadaptasi dari webtoon populer Get Schooled atau The Real Lesson kalau di bahasa Indonesia ya. Dan ceritanya ini tentang adanya Biro Perlindungan Hak Pendidik atau BPHP gitu ya. Ini adalah tim khusus bentukan pemerintah yang independen yang turun langsung ke sekolah-sekolah bermasalah. Nah, mereka ini hadir karena sistem pendidikan ini dianggap udah gak bisa mengontrol murid yang makin berani melanggar aturan dan merasa gak bakal kena hukuman. Nah, karakter utamanya Nah Hwa Jin ini diperankan oleh Kim Mo Yol. Ini adalah mantan kapten pasukan khusus gitu ya, yang sekarang jadi pemimpin dari Badan Perlindungan Hak Pendidik itu tadi. Dan cara kerjanya nih tegas banget, mata dibalas mata gitu ya, kadang di luar cara biasa demi menyelesaikan masalah di sekolah. Dan kasus yang dihadapin ini juga gak main-main teman Pro 2. Yang bikin dramanya lebih menarik lagi, ini adalah format ceritanya ini pakai model kasus per episode gitu ya. Jadi tiap episode ini punya konflik yang beda-beda dengan penyelesaian yang cukup tuntas gitu. Jadi kamu diajakin ngelihat realita dunia pendidikan yang lebih dark dan juga realistis dibanding drama sekolah pada umumnya. Selain Kim Mo Yol, ada juga Jin Ki Joo sebagai Im Han Rim gitu ya. Ini asistennya yang cewek. Terus ada juga mantan korban bullying yang sekarang jadi anggota Badan Hak Perlindungan Pendidik gitu ya. Ada juga PO dari Blok B, ini berperan sebagai ahli teknologi dan sering nyamar jadi siswa untuk ngebongkar kasusnya. Dan karena dia premisnya juga unik banget teman Pro 2 ya, ini gak heran kalau Teach You a Lesson ini juga langsung rame dibahas sejak mereka tayang. Dan selain penuh action yang relate dan juga bikin tegang gitu ya, drama ini juga dianggap berani karena mengangkat masalah pendidikan yang relate banget sama kejadian di dunia nyata teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ubah hingga pengendara lain menjadi resah. Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wassalam.

Selamat pagi teman Prodo, buat kamu yang lagi stay tune ya, dengerin Ara di 87,9 Prodo RRI Malang, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini pada musik, aku juga selain kasih kamu musik-musik teman Prodo ya, kita juga bakal bahas kita Indonesia. Dimana kalau kamu ingat gitu ya, berapa hari terakhir dari tanggal 11 sampai 14 Juni kemarin, ini ada Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 atau yang biasa dikenal dengan Grebek Suro, teman Pro 2. Nah, ini adalah festival di mana puluhan kelompok reog dari berbagai daerah ini kumpul di alun-alun Ponorogo gitu ya. Ini gak cuma soal perebutan gelar atau piala presiden, tapi juga bukti kalau reog ini masih hidup dan juga terus berkembang sampai sekarang. Tahun ini ada 32 kontingen yang ikut tampil. Ada dari gak cuma Ponorogo, teman Pro 2, tapi dari Surabaya, Nganjuk, Wonogiri, Surakarta, sampai Palembang. Ini juga ikut. Dan ini juga nunjukin kalau reog udah jadi budaya yang juga diterima luas dan berhasil menyatukan banyak daerah lewat kesenian yang sama. Lewat Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 ini, teman Pro 2, juga terasa makin spesial ya, karena reog ini udah resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dan pengakuannya ini jelas membanggakan ya, tapi juga sebagai pengingat kalau pekerjaan menjaga budaya ini justru baru kita mulai, teman Pro 2. Salah satu hal yang juga menarik ini adalah banyak kelompok reog ini justru datang dari sekolah atau kampus gitu ya. Ada nama kayak SMA Muhammadiyah Ponorogo, SMA 1 Ponorogo Negeri ya, kemudian UB Universitas Brawijaya, dan juga UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, ini juga ikut join. Dan ini juga jadi tanda positif kalau anak muda ini saat ini juga udah mulai ikut meneruskan tradisi reog, teman Pro 2. Jadi kehadiran festival reog ini juga penting banget gitu ya, karena ini juga jelas punya dampak ekonomi yang gede ya. Setiap ada Grebek Suro, ini pasti hotel juga penuh, warung makan juga pasti rame, pedagang juga kebanjiran pembeli gitu ya. Dan kalau kita lihat dari Grebek Suro ini kan udah masuk ke Karisma Event Nusantara selama 5 tahun terakhir, teman Pro 2 ya. Dan ini juga nunjukin kalau festival ini punya daya tarik nasional. Maybe buat kamu yang belum ada kesempatan untuk nonton gitu ya Grebek Suro atau Festival Nasional Reog Ponorogo tahun ini, mungkin bisa juga ngikutin di tahun depan, karena ini bakal terus dilaksanakan menjelang Suro, teman Pro 2 ya, satu Suro kayak gitu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Kumpul Bocah yang dibawain sama Malik and the Essential Tuan Pro 2 ini adalah lagu daur ulang gitu ya, dari Vina Panduwinata di tahun 1986, yang mana lagu ini juga jadi soundtrack dari film animasi Indonesia berjudul Jumbo. Ini emang salah satu film animasi yang juga legend ya, sampai saat ini masih memegang film dengan penonton tertinggi di Indonesia, 10 juta penonton gitu ya. Dan buat kamu yang juga pengen ngajakin mungkin adiknya, ponakannya buat nonton gitu Tuan Pro 2, karena ini juga lagi libur panjang ya, Sabtu Minggu terus Senin hari kejepit ya, besok terus udah libur lagi gitu. Ini ada film Garuda di Dadaku yang sekarang lagi tayang di beberapa bioskop di Kota Malang Tuan Pro 2, mulai tanggal 11 Juni kemarin ya, hari Kamis. Tapi film ini juga gak cuma sekedar tontonan animasi keluarga biasa Tuan Pro 2, karena visualnya juga seru gitu kan. Ada juga pesan soal mimpi, keberanian, dan juga pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, film ini adalah diangkat dari film live action Tuan Pro 2 di tahun 2009, mengikuti kisah putra seorang anak laki-laki yang punya mimpi besar jadi pemain timnas Indonesia. Di perjalanannya mengejar cita-cita, putra ini ditemani seekor garuda kecil bernama Gaga dan juga sahabat setianya bernama Naya. Dan petualangan mereka dipenuhi momen lucu sekaligus inspiratif buat anak-anak maupun orang tua. Kerennya lagi Tuan Pro 2, film ini jadi salah satu proyek animasi lokal terbesar ya, karena melibatkan kolaborasi dari belasan studio di Indonesia bersama dengan beberapa produser lainnya. Bahkan sebelum tayang di Indonesia, Tuan Pro 2, film Garuda di Dadaku animasi ini ya, udah lebih dulu dapat perhatian dunia. Filmnya masuk kategori animasi di Golden Globe, Goblet Awards di Shanghai International Film Festival 2026 dan bersaing dengan karya-karya dari berbagai negara seperti Brazil dan juga Perancis. Dan dengan cerita yang juga dekat dengan kehidupan anak-anak gitu Tuan Pro 2 ya, visualnya juga bagus, ada pesan moralnya juga. Jadi Garuda di Dadaku ini juga bisa jadi salah satu film keluarga yang bisa kamu tonton bareng dengan keluarga kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Teman produser Strava ini makin serius garap fitur buat pecinta hiking. Aplikasi kebugaran ini baru aja meluncurkan sederet pembaruan yang bisa bantu kamu mulai dari ngerencanain jalur pendakian, navigasi di gunung, sampai berbagai pengalaman hiking ke komunitas gitu ya. Karena kalau kamu lihat Strava ini kan hadir lagi naik banget gitu ya trennya. Dan orang juga lagi sering banget hiking atau muncak gitu ya. Dimana berdasarkan laporan dari Year in Sport dari Strava, jumlah klub hiking di platform mereka ini bahkan meningkat sampai 5,8 kali lipat sepanjang 2025. Di Strava sendiri untuk saat ini ada tampilan peta yang lebih detail. Kamu bisa lihat informasi kondisi jalur, titik awal pendakian, area piknik, sampai lokasi camping. Jadi persiapan kamu untuk naik gunung ini bisa lebih matang, teman Pro 2. Dan yang sering nyasar ini juga mungkin bakal kebantu sama fitur baru bernama peringatan keluar rute. Jadi fitur ini bakal kasih kamu notif kalau kamu mulai keluar dari jalur yang sudah direncanakan kayak gitu. Menariknya lagi, navigasi sekarang ini bisa langsung kamu pakai lewat Apple Watch tanpa perlu buka HP terus gitu ya. Jadi rute dari Strava ini bisa disinkronin ke perangkat seperti Garmin, Apple Watch, dan juga Coros yang kompatibel, teman Pro 2. Dan gak cuman itu, ada fitur peta dan aktivitas 3D flyover. Jadi kamu bisa ngeliat jalur pendakian dalam bentuk animasi 3 dimensi lengkap dengan detail topografi dan juga elevasi aslinya gitu. Jadi lebih sinematik sebelum kamu coba langsung hiking ke tempatnya. Dan sebagian fitur baru ini udah tersedia di aplikasi Strava. Sementara untuk pembaruan tampilan peta ini dijadwalkan muncul sekitar bulan September sampai Oktober di tahun ini, teman Pro 2. Dan itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di hari ini ya, hari Senin. Tetap semangat kamu, teman Pro 2, untuk menjalani aktivitas kamu. Nanti di jam 10 Ara bakal digantiin sama teman aku, Fakih. So, tetap semangat, teman Pro 2. Keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tetapi juga berupaya membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah dan memiliki kepedulian sosial serta lingkungan. Menurutnya, lulusan MI BIPAS diharapkan menjadi pribadi yang cerdas dan mampu membawa manfaat bagi sesama serta lingkungannya. Ia menjelaskan bahwa pendidikan di MI BIPAS tidak hanya menintegritaskan pada kemampuan akademik, tetapi juga penguatan nilai-nilai agama dan kepedulian sosial. Kepala MI BIPAS menambahkan bahwa evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar target pembentukan karakter peserta didik semakin optimal. Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kelulusan angkatan keempat MI BIPAS. Beralih ke informasi terakhir, Taman Pro 2, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali mengunjungi Kota Blitar dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno. Dalam kunjungan tersebut, Megawati melakukan ziarah ke makam ayahandanya, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, serta dijadikan meresmikan hasil renovasi Istana Gebang atau Rumah Masa Kecil Bung Karno. Megawati tiba di kawasan makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 sore. Didampingi sejumlah pengurus PDI Perjuangan, Megawati mengikuti proses doa dan tabur bunga di pusara Sang Proklamator. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan dan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Menurutnya, kunjungan ke makam Bung Karno dilakukan atas keinginan pribadi Megawati. Dalam doa yang dipanjat di makam Bung Karno, Megawati disebut memohon agar Indonesia terus berkembang menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri sesuai dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh Bung Karno. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya, Ainur Fakih.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kali ini kamu barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Sampai nanti di santai siang, Faki menemani kalian semuanya dengan berbagai aktivitas kamu di hari Senin yang mungkin rada menyeramkan teman Pro 2. Tapi tenang aja, di awal Pro 2 hari Hitlist ini aku ada lagu dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, melalui program Akselerasi Kreatif atau Aktif. Ini memang musik resmi memfasilitasi produksi video musik yang sangat berkualitas di industri bagi talenta Indonesia non Pro 2. Dan ini ada talenta dari Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreatif Media untuk mengangkat kreatifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional non Pro 2. Ini ada dua musisi ya yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, dan ini mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah ke dalam budaya dan semakin semangat kepelawanan yang sangat modern tahun Pro 2. Yaudah dah, kita langsung aja dengerin Rival Himran, La Vita e Bella.

0: pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahun berdua di sini aku juga mau nyemangatin kamu semuanya yang baru gabungan juga. Aku ucapin selamat bergabung di 87,9 dan kamu bisa dengerin kita di era digital ya Tahun berdua ya. Aku mau nyemangatin buat kamu yang mungkin kurang semangat di hari Senin. Ya aku tahu sih ya. Hari Senin ini cukup berbeda dengan hari Senin-Senin sebelumnya. Sebenarnya enggak ada bedanya banget ya. Kalau dua minggu yang lalu kalian hari Senin libur ya. Tiba-tiba hari Senin ini harus masuk, pagi-pagi harus apel atau upacara. It's okay, enggak apa-apa dong Tahun berdua. Itu salah satu adegan dewasa yang kita harus lewati satu minggu minimal satu kali dalam kehidupan kita Tahun berdua. Tapi aku yakin sih semuanya kalau udah memasuki hari Senin di jam-jam seperti ini udah mulai stabil moodnya ya. Kalau pagi mungkin kurang nyaman, kurang enak aja untuk menyapa orang. Kayaknya disapa orang tuh kayak bener-bener kayak oh iya hai pagi gitu ya. Kalau udah siang-siang seperti ini udah mulai kembali semangat ini menyala Tahun berdua. Dan yang jelas kalau mau memasuki di pukul 12 nanti, ini orang-orang udah pada searching mau makan apa kira-kira yang naikin mood kembali di siang hari. Dan yang penting Tahun berdua, ketika kalian memilih atau memilah makanan ya yang sehat-sehat aja. Kenapa seperti itu? Karena di cuaca yang tidak menentu seperti ini benar-benar kayak kadang bikin orang tuh cepet down Tahun berdua, cepet apa ya, cepet mudah sakit juga. Dan multivitamin ini benar-benar sangat dibutuhkan di cuaca seperti ini Tahun berdua. Ada juga yang sudah bergabung dengan Fakih di sini dengan nomor akhir 2452, katanya pengen request lagunya si Dul. Oke, bukan Dul ini ya, tapi Dul Jailani ya Tahun berdua. Aku nanti pilihin ya salah satu lagunya dari Dul, special request dari kakak siapa ini nggak memperkenalkan diri. Oh ada, Zulfikri. Oke, Kak Zulfikri aku segera putarkan buat kamu semuanya. Ya ada Tahun berdua, dia sebenarnya selamanya. Oke, sebenarnya selamanya. Oh, sebenarnya masih selamanya, nanti aja deh Kak ya. Ini ada lagu Mama Tolonglah gitu dari Dul Jailani, segera aku putarkan buat kamu. Enjoy the song.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Taruh Pro 2 kalau menikmati suatu hal yang mungkin seperti jajan atau ya suatu hal yang bikin kita tuh mood naik, Taruh Pro 2 itu benar-benar kayak bikin kita tuh gimana ya Taruh Pro 2 ya? Kita ngerjain sesuatu hal, itu kembali semangat lagi Taruh Pro 2. Ini ada hal yang menarik gitu ya. Kalau biasanya orang berjualan UMKM ini ya udah paling tetangga kita, orang-orang lokal. Kali ini ada yang berbeda karena ada sebuah pancake gitu ya yang jual ini ada bule dari Jerman Taruh Pro 2. Di mana ada seseorang warga negara Jerman mencuri perhatian gini ya. Ini setelah menjual pancake khas negaranya gitu ya dengan harganya terjangkau. Bayangkan ini pancake dari negaranya sendiri dijual di Indonesia dengan yang menjualnya khas Jerman juga, warga negara Jerman maksudnya Taruh Pro 2, dijual dengan harga yang cukup murah dan bahkan ini menurutku murah ya di Kemayoran apalagi di Jakarta dengan harga Rp10.000 per porsi Taruh Pro 2. Ini menu tersebut memang dikenal sebagai Eierkuchen, yaitu pancake tradisional Jerman yang memiliki tekstur berbeda dari pancake Amerika pada umumnya. Ini adonannya dibuat dari campuran telur, ada juga tepung, susu, mentega, baking powder, ada juga gula dan garam. Kemudian ini dimasak tipis menyerupai crepes sebelum diberi berbagai pilihan topping Taruh Pro 2. Pemilik usaha membawa resep tersebut ini sebenarnya dari Jerman ya, dan menyesuaikan dengan bahan serta selera pasar Indonesia. Antusiasme pembeli membuat usaha ini mampu menjual lebih dari 100 porsi dalam sehari, bahkan sudah ramai. Ini di sejak subuh ya Taruh Pro 2. Ini menjelaskan bahwasannya pancake ini benar-benar enak Taruh Pro 2, bukan cuman gara-gara penjualnya bule, tapi memang benar-benar kayak autentik aja sebagai pancake tradisional yang berbeda dengan pancake yang berasal dari Amerika Taruh Pro 2.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

dan kesehatan ketika kita berkendara itu sangat kita perhatikan ketika ada di jalanan. Bukan cuma nyawa kita yang harus kita jaga, tahun 2022 ribuan bahkan jutaan nyawa orang yang ada di jalanan juga kita harus jaga bersama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya, tahun 2022? Ya, tetap kesadaran nomor 1, dan yang paling penting lagi, gak boleh emosi-emosi di jalan tahun 2022.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Nah, sebuah lagu dari Tuhan Yang Tahu nih ya, dari Umut On Pro 2 menemani kita semuanya di siang hari ini. So pasti buat kamu semuanya, ini sebentar lagi mau azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya di pukul 11 lepas 31 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti buat kamu semuanya, jangan sampai lupa untuk dengerin kita terus di RRI Digital, karena di sanalah kamu bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa harus berlangganan lagi On Pro 2. Cukup download aja, lalu daftarkan akunmu, dan kamu sudah bisa membuka fitur-fitur menarik yang ada di sana, mulai dari informasi dan juga pilihan-pilihan komunitas juga. Ada juga beberapa iklan layanan masyarakat, dan juga yang paling penting, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari segala frekuensi di dalam satu aplikasi On Pro 2.

0: Jika kita
1: Telah Pro 2 di pukul 11 lepas 31 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.
2: Teman terbaik.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Aku juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 yang menjalankan di siang hari ini. Dan juga kurang 15 menit lagi ya teman Pro 2, gak kerasa ini udah mau menyelesaikan setengah hari di pekerjaan hari Senin ini. Teman Pro 2 tetap semangat aja buat kamu, gak boleh mengeluh, karena aku yakin semuanya bisa dapat dilalui teman Pro 2. Ini masih ada beberapa pilihan lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu, akan segera aku putarkan buat kamu semuanya.

Hit List.

0: Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini, Fakih akan memberikan informasi-informasi selama 1 jam ke depan. Ada Muda Kreatif yang akan membersamai kamu dengan beberapa pilihan lagu. Jadi kamu tetapan bareng Fakih ya di sini. Jangan sampai pindah channel Teman Pro 2 karena masih banyak keseruan yang nanti akan kami hadirkan untuk kamu semuanya, Teman Pro 2.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long, and you've seen

kalau kita berbicara tentang UMKM ya, Tron Pro 2 di Jakarta ini ada 10 UMKM terpilih mendapatkan pendampingan pengembangan usaha dan akses pasar internasional setelah melalui program Pertaprener Agregator atau PAGA 2025-2026. Dan sebenarnya program ini menjaring UMKM 100 besar terbaik, 100 UMKM terbaik dari 730 peserta UMKM Academy 2025 yang lolos tahap nasional dari berbagai daerah Indonesia. Sebenarnya bukan cuma di Jakarta aja ya, cuman ini pusatnya di Jakarta gitu ya. Sebenarnya pendaftaran sebelumnya ini untuk UMKM seluruh Indonesia. Sedangkan Partapreneur Agregator merupakan program pengembangan UMKM yang menyiapkan pelaku usaha sebagai agregator, yakni penggerak ekosistem yang membuka akses pasar dan membangun kolaborasi serta memberdayakan UMKM lain tahun Pro 2. Dalam proses seleksi, peserta mengikuti sejumlah tahapan mulai dari screening, deep dive interview, bootcamp, mentoring, bisnis akselerator, visitasi lapangan, monitoring objective key results, hingga akses pasar global. Dari proses tersebut dipilih 10 UMKM dengan penilaian terbaik dari sisi kapasitas bisnis, dampak serta potensi pengembangan usaha tahun Pro 2. Dan kalau kita lihat dari Vice President CSR dan SMEPP Management PT Pertamina Persero, Rudy Afrianto mengatakan program tersebut sebenarnya ditunjukkan untuk mendorong UMKM berkembang sekaligus memberikan dampak bagi pelaku usaha yang lainnya tahun Pro 2.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada cerita ya dari sosok muda inspiratif, seorang pembisnis UMKM, ada Vivi gitu ya, mendapatkan cuan jutaan rupiah dari jualan bumbu masakan khas dari Aceh tahun 2002. Sebenarnya kita udah melahirkan banyak UMKM gitu ya, apalagi saat pandemi COVID-19 ini banyak banget orang-orang ketika mungkin saat itu PHK atau merumahkan gitu ya karyawan secara besar-besaran, ini banyak orang juga yang banting setir menjadi pelaku UMKM tahun 2002. Dan tentunya ini ada Vivi, Joe Viviani, Sanita, sosok di balik suksesnya jenama bumbu masakan instan khas Aceh tahun 2002. Dan Vivi mengikuti sebuah pelatihan di rumah BUMN PRI di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, yang membawa dua produk andalannya, yakni bumbu gulai Aceh serbaguna dan bumbu mie goreng Aceh yang tampil dengan kemasan baru tahun 2002. Kemudian ini antusias banget ya menceritakan awal mula perjalanan bisnis UMKM Sanjay yang diambil dari nama kedua anaknya, Sania dan juga Jason. Dan tentunya ini sebelum sukses meracik bumbu masakan ini, ia justru bergelut di bidang yang jauh berbeda tahun 2002, dimana ia mengaku awalnya bukan usaha bumbu tapi produk tas anak. Nah, gara-gara pandemi, sekolah pada libur, jadinya gak bisa dilanjutin, kata tahun 2002. Hantaman pandemi yang menghentikan akses untuk bersekolah serta aktivitas gitu ya, bukan akses ya, aktivitas ya tahun 2002 ya, membuat bisnis tas anak Vivi, anak milik Vivi ini ikut terdampak juga. Ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut dan berpindah haluan untuk ke bisnis kuliner tahun 2002. Dengan kekuatan sosial media dan juga keuletan Vivi, ia mampu saat ini meraih keuntungan jutaan rupiah dari jualan bumbu masakan khas Aceh tersebut tahun 2002.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

saja, posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini selama 1 jam ke depan nanti ada informasi-informasi olahraga dan nanti aku juga akan infokan ya. Kira-kira ada jadwal pertandingan apa untuk hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kali ini kita akan menginformasikan seputar jadwal pertandingan Piala Dunia untuk hari ini tahun 2022. Bukan hari ini ya, sebenarnya untuk besok ya tahun 2022 ya. Tapi juga ada di hari ini tahun 2022 tanggal 15 Juni ini di hari Senin nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di grup H pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di tanggal 15 ini ada Spanyol versus Tanjung Verde. Dan selanjutnya dilanjutkan di tanggal 16 dini hari di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini ada Belgia versus Mesir tahun 2022 di grup G. Dan nantinya di grup H di pukul 16 di pukul 5 ya. Di jam 16 di pukul 5 tanggal 16 maksudnya tahun 2022 sorry sih. Ada Arab Saudi versus Uruguay di grup H tahun 2022 dilanjutkan di jam 8 nanti di grup J di tanggal 17 besok ya. Argentina Aljazair ada di grup J juga. Australia Yordania di pukul 11 tahun 2022. Lanjut lagi untuk tanggal 17 sepertinya seperti itu aja tahun 2022 ya. 16 maksudnya sorry tahun 2022. Dan untuk hasil pertandingan yang semalam ini ada grup E Jerman Krakow ada 7-1 gitu ya. Jerman 7 dan Krakow 1. Sedangkan di grup F ada Belanda versus Jepang untuk tadi ya tahun 2022 ya di 2-2. Selanjutnya tadi juga hasil dari Pantai Gading dan Ekuador 1-0. Pantai Gading memposisikan 1 dan Ekuador 0 tahun 2022. Serta grup F ada Swedia dan Tunisia. Untuk Swedia 5 dan Tunisia 1 tahun 2022. Aku akan ulangi ya, mohon maaf tadi ya. Di tanggal hari ini, tanggal 15 Juni di pukul 23 nanti Spanyol Tanjung Verde tahun 2022. Ada juga grup G di tanggal 16-nya dini hari besok ya di jam 2 ada Belgia dan Mesir. Ada grup H masih di tanggal 16 ini di Arab Saudi dan juga Uruguay di pukul 5. Ada selanjutnya ada Iran dan Selandia Baru di grup G di pukul 8 besok tahun 2022. Masih tanggal 16 Juni 2026.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

Info selanjutnya, Top Pro 2 hadir dari sektor tunggal putra di Australia Open 2026 Top Pro 2. Di mana ini tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menjuarai Australia Open 2026 dan Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara strike dengan skor akhir 21-13. Sebenarnya laga final ini Tunggal Putra 2 berlangsung selama 43 menit di Kuang Center Sydney Minggu 14 Juni 2026 lalu. Di Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Tidak butuh lama untuk waktu bagi ganda putra nomor 13 dunia itu merebut interval game pertama. Alwi mencetak 5 poin beruntun, Tunggal Putra 2 disusul 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih dan ditutup 3 poin beruntun untuk kemenangan Tunggal Putra 2. Pada game kedua, Alwi kembali tampil dominan sejak awal, namun Dong mampu memberi perlawanan hingga poin 10-8. Alwi yang hampir terkejar langsung mencetakkan 5 poin berturut-turut untuk menjauh dan berlahan ia berhasil merebut kemenangan. Sesuai dengan pertandingan, Alwi Farhan mengatakan dirinya sangat tenang dapat meraih kemenangan ini. Sempat terpukul akibat kekalahan di Piala Thomas. Pemuda berusia 21 tahun ini berterima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya. Tahun kedua, congratulations untuk Alwi ya. Semoga kejuaraan ini akan membuka kejuaraan-kejuaraan lain-lainnya dan kita sebagai warga Indonesia bangga atas prestasi yang sangat luar biasa.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik.

Kalau sekarang saatnya informasi-informasi dari dunia selebritis tahun pro 2 akan aku berikan buat kamu selama 1 jam ke depan. Jadi nanti kita juga akan masih bersama sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kamu jangan kemana-mana, tahun pro 2 masih banyak pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu. So, keep stay tune di RRI Pro 2, RRI Malang.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah.

0: gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
1: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
0: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Solo Pro 2, informasi pertama dari dunia entertainment ada Lisa gitu ya, yang hadir di pembukaan Piala Dunia tahun 2026 ini, tahun Pro 2, dimana kalau kita lihat memang personil grup Blackpink ini menjadi salah satu penampil pembuka dalam ajang Piala Dunia 2026 yang digelar di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat pada 12 Juni kemarin. Kalau kita lihat tahun Pro 2, Lisa memang melalui unggahan Instagramnya tampil mengenakan busana serba putih berupa korset, celana pendek, dan sepatu boots senada. Lisa juga membawakan lagu berjudul Goals yang merupakan salah satu lagu resmi Piala Dunia 2026 ini. Kehadiran Lisa ini menjadikan salah satu penyanyi Asia yang tampil dalam pembukaan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut setelah sebelumnya Jungkook BTS tampil pada acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 yang ada di Qatar tahun 2022. Tak hanya itu, Lisa juga mencatat sejarah sebagai penyanyi Korea Selatan dan Thailand pertama yang tampil dalam pembukaan Piala Dunia. Dalam membawakan lagu Goals, Lisa berkolaborasi dengan Anita dan Rema tahun 2022. Adapun lagu tersebut memadukan unsur musik Latin, K-pop, dan juga ini ya tahun 2022 ya, Afrobeats yang mempresentasikan latar belakang para penyanyinya. Adapun Lisa membawakan Goals dalam lagu pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay tahun 2022. Selain Lisa, sejumlah musisi ternama lain juga tampil dalam acara pembukaan seperti Katy Perry dan juga ada Taylor tahun 2022. Wow, luar biasa ya. Ya, kita langsung aja dengerin lagunya tahun 2022 dari Anita, ada Lisa dan juga Rema tahun 2022.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasal.

nomor 2, kabar duka yang beberapa waktu lalu menimpa Nisa Rahma. Dan kali ini Nisa Rahma ungkap kondisi rumahnya sesuai dengan seusai kebakaran tahun 2. Di Biana, 2 bulan telah berlalu sejak kebakaran hebat meluluh lantahkan rumah Nisa Rahma dan suaminya Anandito Dwis di Jalan Kebu Bibit, Bandung Wetan, Jawa Barat. Namun hingga kini proses pemulihan masih jauh dari selesai. Tahun 2, renovasi baru mencapai 20% karena besarnya biaya yang sangat dibutuhkan. Dan tahun 2, mantan personil Ceribel ini juga menambahkan perbaikan diprioritaskan pada bagian rumah yang tidak terlalu terdampak kebakaran dan masih bisa digunakan tahun 2. Di tengah kondisi itu, pasangan ini memilih tidak mencari tempat tinggal sementara dan tetap bertahan di bagian rumah yang masih aman. Dan tentunya tahun 2, namun kondisi tersebut bukan tanpa tantangan. Sisa-sisa material kebakaran yang masih berserakan membuat kualitas udara yang ada di rumah tersebut semakin memburuk tahun 2. Ada hal yang menjadi kekhawatiran utama mereka, dan tentunya tahun 2, di balik ujian berat itu ada satu hal yang membuat Anissa dan Aditya bersyukur. Sebuah ruangan yang menyimpan ribuan Al-Quran berhasil selamat dari kobaran api tahun 2. Sebagai informasi, kebakaran yang menghanguskan hingga 80% bagian rumah pasangan ini terjadi pada hari Kamis dini hari di tanggal 30 April 2026 sekitar pukul 03 waktu Indonesia Barat. Api diduga dipicu oleh lilin yang lupa dipadamkan setelah digunakan untuk mengusir lalat yang ada di atas meja makan.

0: di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Sedangkan informasi selanjutnya tahun 2022 ada selebgram Dara Rafa yang mengembalikan uang saku sebesar 10 juta yang didapat dari Hanania kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dara menyerahkan uang tersebut saat menjalani pemeriksaan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh di Hanania Group pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juni 2026 ini tahun 2022. Di mana Dara Arafah menjelaskan bahwa tak semua selebgram yang diberangkatkan oleh Hanania mendapatkan uang saku. Hal tersebut juga berlaku ketika Dara pergi umroh bersama teman-temannya seperti Keanu, Aukarin, Sarah Gibson, Audrey Jeslin, dan mendiang Lulu Arafah. Dan selain Dara Arafah, beberapa figur yang diketahui mengembalikan uang saku dari Hanania adalah Keanu, ada Anwar, dan juga Anissa Rahmat. Semua selebgram yang diperiksa turut mendoakan para korban agar bisa mendapatkan haknya kembali. Dan kasus ini mencuat setelah Hanania Group membatalkan keberangkatan sekitar 1.500 calon jemaah umroh pada Maret 2026. Dari Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syafatan Rahmat, telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dana jemaah diduga digunakan untuk menutupi masalah keuangan perusahaan serta membayar sejumlah influencer untuk kepentingan promosi.

0: expert. Selain itu, tahun 2022 hingga hari ini Polda Metro Jaya telah memeriksa 140 saksi termasuk 122 korban yang memiliki 337 jemaah yang gagal diberangkatkan. Dan Arafah menambah daftar panjang figur yang sudah menjalani pemeriksaan setelah sebelumnya Tariq Halilintar, Alia Masyaid, Keanu, Anwar, Paula Verhoeven, Pras Teguh, Cut Meriska, Roger Darwarta, dan juga Anissa Rahman tahun 2022. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir untuk kebersamaan kamu dengan aku Fakih tahun 2022 di Santai Siang kali ini. Tetap bersama kami di 87,9 dari Pro 2 Malang, karena sesaat lagi di Sore Ceria tahun 2022 ada Bagas dan juga Fira Putri yang akan membersamai Anda di udara. Sesaat lagi di pukul 14 lepas 52 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Dan kami juga ingin menyampaikan tahun 2022 selamat menjalankan sholat asar untuk tahun 2022 yang menjalankan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2. Adik mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya terus menunjukkan tren positif. Wakil Rektor Bidang Akademik UB Profesor Imam Santoso mengatakan bahwa peningkatan jumlah pendaftar tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh UB. Menurut Imam, UB tahun ini menyediakan kuota mahasiswa baru yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah pendaftar tidak lepas dari berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan UB kepada sekolah-sekolah di berbagai daerah. Selain jalur rapor dan prestasi, UB juga masih membuka seleksi mandiri berbasis nilai UTBK yang memberikan kesempatan lebih luas bagi calon mahasiswa untuk bergabung melalui berbagai skema seleksi yang tersedia. Informasi selanjutnya, Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Manajer Marketing and Republic Relation Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Museum Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Naik Spectacular juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik para wisatawan ke Kota Batu.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu kan masuk,
1: yes.
0: Besok tanggal merah,
1: yes, nah banget.
0: Kira-kira siapa nih teman Pro 2, teman-teman kamu mungkin yang ada di kantor gitu ya, yang tiba-tiba ini izin.
1: Benar.
0: Nah kayak aduh perut aku sakit nih, aku harus ke dokter, kayak gitu yang tiba-tiba aja gitu.
1: Benar banget, apalagi sudah merencanakan cuti dari jauh-jauh hari kayak gitu.
0: Benar, ini kayaknya banyak banget sih yang cuti ya mungkin di hari
1: bener.
0: Ini gitu ya.
1: Dan mungkin teman Pro 2 yang sekarang masuk di kantor, masuk kerja kayak gitu, nggak seperti Senin-Senin pada apa namanya, pada umumnya, ya. Karena mungkin di Senin ini akan terlihat berseri-seri.
0: Benar, kayak
1: kerja lebih semangat.
0: Betul, gitu. Kayak aduh senangnya hari Senin kali ini ya, gitu ya.
1: Akan menghadapi Senin ini with a full of my power.
0: Gitu. Benar banget teman Pro 2 gitu ya, karena besok bakal ada tahun baru Islam gitu.
1: Yes, benar banget.
0: Yes, apalagi kalau misalkan di bagian kayak di Jogja gitu, apa namanya, malam suro kayak
1: yes,
0: gitu kan.
1: Yes, pasti ada di berbagai daerah juga ada. Ini ya kayak tradisi-tradisi
0: tradisi.
1: Gitu teman-teman berdua ya.
0: Nah, kayaknya nih nanti malam pasti bakal rame nih
1: rame
0: jalanan
1: banget.
0: Gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Tapi memang lebih bagus kita menghadiri sebuah pengajian teman berdua.
0: Benar, kayak ya udahlah menambah-nambah pahala di dalam rumah kayak gitu teman-teman.
1: Karena kita tuh menyambut tahun baru Islam gitu teman-teman.
0: Benar, biasa kalau misalkan kita tahun baru apa namanya?
1: Masehi.
0: Ya Masehi itu kan kita keluar rumah, petasan di mana-mana,
1: yes,
0: bakar jagung gitu kan.
1: Kerja.
0: Itu kayaknya familiar deh itu yang kerja tadi itu kayaknya familiar deh Kak. Apalagi buat anak-anak F&B biasanya
1: bener
0: kayaknya
1: kayak,
0: iya apa
1: sih.
0: Itu tahun baru
1: apa
0: gitu
1: itu
0: kan.
1: Itu tanggal merah. Tapi enggak apa-apa teman 2 kita harus semangat teman 2 apalagi di jam 3 sampai jam 4 ini nanti teman 2 kita akan menghadirkan informasi-informasi terkait dengan Malang Raya dan juga sekitarnya teman 2 ya.
0: Enggak banget.
1: Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Teman berdua, buat kamu yang mungkin besok pengen menghabiskan waktu ketika libur itu, tapi kadang-kadang kan ketika kita udah di Malang gitu tuh kita udah bingung nih, karena memang saking banyaknya destinasi-destinasi yang harus dikunjungi ketika di Malang nih, Vira dan juga teman berdua ya.
1: Yep.
0: Dan buat kamu teman berdua yang mungkin udah lama atau maba-maba ya kayak gitu kan, sekarang udah dimudahkan lagi ketika kamu pengen berpergian ke Malang Raya dengan adanya bus Trans Jatim ya teman berdua ya.
1: Betul banget, karena selain bakal meluncur di koridor 2 gitu ya, Trans Jatim yang melayani masyarakat Malang Raya pada akhir 2026 mendatang teman berdua, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ini mereka juga berencana nih menghadirkan layanan Trans Jatim Ekspedisi di Malang Raya.
0: Wih, keren banget.
1: Nambah program lagi ya.
0: Dan program ini juga disiapkan ya teman Pro 2 untuk memberikan layanan pengiriman barang dengan tarif terjangkau nih, sekaligus terintegrasi hingga ke alamat tujuan. Wih, keren banget.
1: Keren. Dan Kepala Seksi Angkutan Dishub Jatim, Cito Eko Yuli Saputro, ini mengatakan layanan Trans Jatim Ekspedisi saat ini udah berjalan di kawasan Gerbang Kertosusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan juga Lamongan. Hingga, tapi sampai tingkat penggunaannya masih belum sesuai harapan gitu ya, teman Pro 2.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan beliau juga menambahkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi ini adalah sistem pengiriman yang masih terbatas nih, dari terminal ke terminal, sehingga kurang praktis bagi masyarakat ya teman Pro 2 ya. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut nih, dari Dinas Perhubungan Jatim ini berencana untuk menggandeng Pos Indonesia nih, agar layanan pengiriman ini dapat menjangkau alamat penerima secara langsung teman Pro 2.
1: Yes, beliau juga menambahkan peluncuran layanan ekspedisi tersebut ditargetkan bersamaan dengan peresmian koridor 2 Trans Jatim rute Talangagung Hamid Rusdi Arjosari gitu.
0: Benar
1: ya.
0: Banget.
1: Dia juga menyebut Trans Jatim Ekspedisi ini menawarkan sejumlah keunggulan dibanding layanan pengiriman lainnya nih, terutama dari sisi biaya dan juga perlindungan barangnya.
0: Benar banget.
1: Dia juga memastikan Trans Jatim Ekspedisi dilindungi oleh asuransi yang bekerja sama dengan Jasa Raharja Putra. Wow.
0: Keren banget teman Pro 2 ya. Jadi, dan ini katanya ya ini harganya akan lebih terjangkau nih teman Pro 2 di sekitar 2.500 per kilogramnya. Dan karena memang ini operasionalnya dititipkan pada armada Trans Jatim nih yang memang sudah berjalan dan bukan menggunakan kendaraan baru. Jadi ini kayak memaksimalkan fasilitas yang ada kayak gitu.
1: Benul banget.
0: Keren.
1: Wah,
0: banget.
1: Keren. Jadi buat kamu gitu ya yang mungkin mau ngirimin barang apa gitu, dan mungkin ada yang ini yang jualan online.
0: Bener
1: gitu
0: banget.
1: Kan?
0: Benar banget
1: tuh,
0: itu bisa banget teman Pro 2.
1: Kan kamu pakai itu juga.
0: Yes, itu bisa menjadi opsi ya, apalagi kan Trans Jatim ini beroperasi setiap hari ya gitu.
1: Benul.
0: Ya. Jadi ini juga semoga diharapkan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan jasa-jasa ini, Vira ya.
1: Yes, benar banget. Dan juga semoga aja ini bisa membuka ini ya lowongan pekerjaan baru gitu loh, buat teman-teman yang membutuhkan pekerjaan secepat mungkin, apalagi in this economy gitu kan. Semua orang butuh kayak double job gitu ya teman Pro 2.
0: Benar banget. Sukses deh pokoknya dengan program ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Viera dan juga Bagas.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan selamat sore teman Pro 2 buat kamu yang mungkin sekarang udah siap-siap mau pulang kerja ya.
0: Benar, siap-siap untuk bertarung di jalan.
1: Benar gitu banget
0: ya. Harus banyak-banyakin sabar gitu.
1: Benar banget, karena memang kalau sore-sore kayak ini, apalagi Senin ya, itu pasti sangat dijamin banget macetnya di beberapa titik ya gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, apalagi besok tanggal merah teman
1: yes,
0: Pro 2.
1: Benar banget.
0: Mungkin banyak banget nih yang udah siap-siap gitu ya, udah mau jalan nih, entah itu mau ke destinasi kemana-kemana yes, ataupun mau nginep bareng sama keluarga gitu kan, cari suasana baru gitu teman Pro 2
1: yes. Dan ngomongin soal perjalanan dan juga jalanan ya Vira ya, ini kita ada info, ada perbaikan jalan di Pasar Gadang. Ini ternyata udah resmi dimulai teman Pro 2 ya. Jadi ditarget bahwa akan selesai pada November 2026. Jadi memang memakan beberapa bulan ya Vira ya.
0: Betul, mungkin 5 bulanan ya.
1: Benar banget.
0: Mulai dari sekarang gitu teman Pro 2. Jadi Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat ini memang secara simbolis udah memulai proyek tersebut dengan menaiki ekskavator di kawasan Pasar Induk Gadang nih.
1: Yes.
0: Jadi proyek perbaikan Jalan Gadang Bumi Ayu merupakan tindak lanjut dari penataan Pasar Gadang sekaligus upaya memperlancar akses lalu lintas yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat teman Pro 2.
1: Benar banget. Dan menurut beliau teman Pro 2, surat perintah kerja atau SPK proyek ini telah ditandatangani dan juga ditargetkan selesai dalam waktu 172 hari kalender nih, atau pada akhir November 2026 ya. Yes. Namun memang pihaknya ini meminta dari kontraktor ini dapat menuntaskan pekerjaan dalam waktu sekitar 150 hari nih. Sehingga masih tersedia waktu ya untuk evaluasi dan juga penyempurnaan pekerjaan teman Pro 2. Dia juga mengakui bahwa proyek tersebut juga sempat menjadi sorotan masyarakat karena memang beberapa kali ini mengalami penundaan nih teman Pro 2 ya. Namun seluruh tahapan ini harus melalui proses administrasi dan juga lelang sesuai aturan yang berlaku teman Pro 2.
0: Yes, memang pada tahap awal pekerjaan difokuskan pada pembangunan saluran drainase dengan lebar dan juga kedalaman masing-masing di 1 meter gitu ya. Ini drainase sudah selesai, pekerjaan ini langsung dilanjut dengan pembangunan konstruksi jalan dan juga pengaspalan. Dan selama proyek berlangsung, sistem buka tutup jalan bakal diterapkan sehingga masyarakat diminta untuk memaklumi gitu ya potensi gangguan lalu lintas yang ada di kawasan Pasar Gadang sampai bulan November mendatang teman Pro 2.
1: Berarti memang harus sabar-sabar ya Vira ya.
0: Benuk.
1: Untuk teman Pro 2 yang lewat situ teman Pro 2. Nah, ini selain untuk memperbaiki jalan ya, dari Pemkot Malang ini juga melakukan penataan koridor Pasar Gadang nih. Dan nantinya akan dibangun median jalan yang dilengkapi taman dan juga tanaman hias nih. Serta pagar pembatas untuk mencegah aktivitas jual beli di tepi jalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan teman Pro 2. Dan di tempat yang sama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan juga Kawasan Permukiman atau DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Ngejul Haryanto ini menjelaskan bahwa proyek tersebut terbagi menjadi dua paket pekerjaan yang memang dibiayai melalui dana alokasi khusus atau DAK teman Pro 2.
0: Ya, ada paket pertama berupa pembangunan ruas jalan Gadang Bumi Ayu gitu ya, sepanjang 674 meter dengan anggaran sekitar 11 miliar rupiah teman Pro 2. Sedangkan paket kedua merupakan penataan jalan Pasar Gadang sepanjang 574 meter dengan anggaran sekitar 2 miliar rupiah. Ya, dan setelah pekerjaan ini selesai gitu ya, di sisi selatan selesai, pengerjaan bakal berlanjut ke sisi utara dengan metode yang sama. Dan pada tahap akhir, pengaspalan menyeluruh dilakukan mulai dari jembatan sisi barat hingga simpang 4 Bumi Ayu. Wah, jadi ini lumayan panjang juga
1: Panjang teman Pro 2 ya. Nah, untuk mempercepat penyelesaian proyek teman Pro 2, pekerjaan ini juga akan dilakukan dalam dua shift nih, yakni pukul 8 pagi sampai jam 4 sore teman Pro 2, dan dilanjutkan setelah maghrib hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat apabila kondisi cuaca memungkinkan. Jadi memang dari pagi sampai malam ya teman Pro 2 ya. Dan beliau juga menambahkan bahwa karena pekerjaan ini dilakukan dengan sistem buka tutup jalan presisi, pihaknya ini telah berkoordinasi langsung nih dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas selama proyek berlangsung teman Pro 2.
0: Oke, jadi memang masyarakat diharapkan dapat memahami gitu ya ketidaknyamanan sementara selama masa pembangunan ini demi terwujudnya kawasan Pasar Gadang yang lebih tertata Jakarta.
1: Bener.
0: Bebas kemacetan.
1: Amin.
0: Dan juga memiliki infrastruktur jalan yang lebih baik,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Karena udah di spare waktu ini kan, mm-hmm, sampai jam 4 baru, yes, langsung dilanjut setelah maghrib. Jadi buat, mm-hmm, kamu yang mungkin pulang sekolah,
1: yes,
0: pulang kerja lewat pasar Gadang, mm-hmm, gitu sekitarnya, kayaknya ya
1: sabar-sabar dulu.
0: Sabar-sabar dulu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Sore.
1: Selamat sore teman berdua, kembali lagi dengan Bagas dan juga Vira di Sore Ceria kali ini.
0: Yes.
1: Dan kali ini teman berdua, Bagas dan juga Vira gak cuma berdua aja nih.
0: Benar, sesuai kebiasaan kita gitu ya. Kalau misalkan sore-sore, apalagi di weekdays kayak gini.
1: Bener
0: teman
1: banget.
0: Berdua, kita gak bakal ngobrol cuma berdua aja. Kita pasti kedatangan sebuah seorang gitu ya.
1: Seorang
0: anak muda berprestasi yang
1: gak
0: kaleng-kaleng juga nih. Pasti obrolannya teman berdua.
1: Yang
0: gitu
1: tentu
0: ya.
1: Saja teman berdua ini bisa menjadi motivasi buat kamu yang mungkin sekarang masih sekolah atau kuliah, untuk selalu menorehkan prestasi atau selalu ingin belajar dan pengen ikut lomba di berbagai macam bidang gitu ya teman berdua ya.
0: Benul.
1: Dan di sore ceria kali ini teman berdua, kamu juga bisa menonton kita di YouTube-nya RRI Malang Official teman berdua.
0: Benul banget nih. Dan tanpa berlama-lama kita sapa dulu aja.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya teman kita di sore hari ini, karena kita kedatangan teman dari Universitas Negeri Malang teman
1: Bener
0: berdua
1: banget.
0: Dia adalah juara 3 LKTIN Lomba Sahid Nasional Science Competition atau SNSC 2025, ada Siti Sartika Sari. Halo.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Yes.
0: Suaranya halus banget.
1: Halus banget. Ya, benar-benar mencerminkan apa ya, mahasiswi teladan gitu.
0: Benar, benar. Emang kita enggak. Kita juga Bagas ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, ini Tika, gimana kabarnya di sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak. Kak Fira sama Kak Bagas gimana?
1: Alhamdulillah. Kita selalu baik dan berusaha menjadi baik terus ya.
0: Benul. Ini Tika boleh gak sih ngobrolnya mic-nya agak dideketin
1: aja.
0: Kamu jangan social distancing kayak gitu.
1: Iya. Ini COVID udah lewat kok. Aman.
0: Biar suara kamu tuh lebih terdengar tegas gitu.
1: Yes,
0: lagi ya.
1: Benar banget. Jadi kalau untuk Tika ini sendiri, mahasiswa semester berapa Tika?
2: Saat ini saya di semester 4, Kak.
1: Oh, semester 4. Berarti baru masuk di angkatan 2024 ya?
2: 24, betul sekali.
1: Keren banget.
0: Ini baru merasakan sulitnya ini ya, tugas-tugas kuliah gitu ya. Apakah kamu jurusan apa sih?
2: Aku jurusan kesehatan masyarakat, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Oh, aku baru dengar ya, kesehatan masyarakat ya. Itu masuknya dalam prodi apa?
2: Di Universitas Negeri Malang itu maksudnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Kak.
1: Oh, di FIK berarti.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Kenapa kamu mengambil jurusan itu, Tika?
2: Jadi sebenarnya tuh emang dari kecil tuh pengennya tuh emang di sektor kesehatan, Kak. Terus sebenarnya ini gak terduga banget sih aku masuk di kesehatan masyarakat. Karena dulunya aku pengennya tuh jadi analis kesehatan. Terus aku coba cari-cari, ternyata di Malang itu ada jurusan kesehatan masyarakat. Jadi aku coba aja gitu iseng, di SNBT aku coba di kesehatan masyarakat, dan alhamdulillah aku keterima gitu.
1: Nah kenapa di jurusan kesehatan masyarakat ini masuknya malah di FIK? Bukan, kalau kita ngomongin kesehatan itu yang apa-apa yang dipikiran kita itu adalah kayak bidan, perawat gitu. Nah ini tuh sebenarnya jurusan yang seperti apa sih, bisa dijelaskan gak?
2: Jadi kalau di Universitas Negeri Malang sendiri itu kenapa masuk FIK, kurang lebih itu mungkin karena dulu kan di UM itu gak ada jurusan kesehatan masyarakat, gak ada jurusan kesehatan, Kak. Baru ada FK baru-baru ini. Jadi Kesmas itu masuknya di FIK, dan kami itu mempelajari juga bagaimana cara preventif dari suatu penyakit, dan kita juga fokusnya dalam Kesmas di olahraga juga gitu.
0: Emang baru dengar aja gitu ya, tapi kenapa, sebuah pertanyaan nih, kenapa aku maksudnya kok enggak ke fakultas kesehatan yang lain gitu? Kenapa malah jauh banget itu? Tapi kamu emang dari dulu pengen banget ya masuk ke dunia kedokteran kayak gitu-gitu?
2: Iya, pengen banget di kesehatan gitu, Kak. Jadi lihat kesehatan masyarakat, sepertinya prospek kerjanya juga cukup luas. Jadi aku juga pilih kesehatan masyarakat gitu.
1: Prospek seperti apa

0: kalau untuk kesehatan masyarakat tuh?
1: Jadi kesehatan masyarakat itu kan terdiri dari banyak peminatan ya kak. Mm-hmm. Jadi termasuk K3, Kesling, Epid dan lain-lain. Biostat juga masuk di Kesmas. Jadi menurut aku prospeknya itu sangat tinggi terutama dalam bidang K3 ya kak. Karena kan sekarang itu K3 sangat banyak sekali gitu ya, mm-hmm. prospek kerja di lingkungan kerja. Jadi Kesmas ini sangat luas dan ketika lulus pun aku juga bisa ke Kesling ataupun Epid gitu.
0: Okay. Misal nih ada teman pro 2 yang mungkin masih bingung apa sih itu K3, apa sih itu Kesling, apa sih itu apa tadi satunya?
1: Epid.
0: Nah
1: gitu,
0: itu bisa dijelaskan satu persatu nggak itu aja?
1: Bisa.
2: Oke, okay, apa tuh? Karena kita juga orang-orang awam gitu ya.
1: Bener. Mm-hmm. Jadi yang pertama itu ada K3 kak, jadi kesehatan dan keselamatan kerja.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Itu yang bagian kalau di suatu pekerjaan itu yang menjamin suatu safety dari karyawan-karyawannya gitu. Okay. Yang kedua ada epidemiologi. Nah epidemiologi itu mempelajari bagaimana suatu penyakit itu bisa terjadi gitu. Jadi lebih ke surveillance gitu kak kalau di dunia kesehatan. Yeah. Yang ketiga ada Kesling. Ini mirip-mirip dengan K3, cuma dia lebih fokus ke aspek lingkungannya gitu. Lalu ada biostat. Nah, biostatistika ini mempelajari mengenai kayak data-data dari suatu penyakit gitu, dan nantinya juga bisa akan diproyeksikan gitu penyakit kedepannya itu seperti apa gitu.
2: Oh, jadi mereka yang ini ya, kalau misalkan biostat itu yang melihat kayak di lab kayak gitu-gitu ya?
1: Lebih ke data, seperti kayak BPS gitu-gitu kak.
2: Oh, I see. Jadi melihatnya dari datanya gitu ya?
0: Iya, betul banget.
2: Wow, ternyata memang banyak banget nih jurusan-jurusan yang mungkin kita jarang dengar teman produk, tapi ternyata prospek kerjanya bagus banget. Tapi kamu kenapa nggak memilih jadi bidan aja ataupun jadi dokter gitu? Karena kan teman-teman yang lain juga kebanyakan memilih untuk jurusan aku jadi bidan aja kalau anu gitu. Kenapa?
1: Kalau untuk bidan sendiri emang dari dulu tuh nggak tertarik kak. Okay. Tapi dokter itu pernah menjadi mimpi aku di pas waktu kecil gitu. Cuma semakin kesini tuh sepertinya juga dokter itu kan lama gitu ya kak sekolahnya. Yeah. Jadi aku memilih untuk memperbanyak waktu di dunia kerja dengan memilih jurusan kesehatan yang lain, tetapi juga tetap berkontribusi kepada masyarakat.
0: Oke, berarti pengen kuliahnya yang cepat terus langsung kerja gitu aja.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
2: Jadi nggak lama-lama sekolah.
0: Dan kalau ngomongin kesehatan masyarakat, 82 memang kayaknya memang banyak banget perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ahli di bidang kayak keselamatan kerja dan keselamatan di lingkungan kerja kayak gitu-gitu. Mungkin prospek itu yang kamu lihat dari jurusan ini ya.
1: Betul sekali kak.
2: Oke, especially untuk yang kerja-kerja di proyek-proyek itu kak.
0: Bener banget.
2: Oh, jadi kamu apakah sudah ada melihat nih kayak membidik kayaknya yang di sebelah sana kayaknya bagus deh ini, kayaknya bisa nih masuk kayak gitu, ada udah ada nggak sih?
1: Sudah tergambar, cuma minta doanya aja.
2: Oke, amin.
0: Berarti kan itu kalau misal masuknya FIK ya, itu berarti kan ada prakteknya juga kan di jurusan kamu ini.
1: Betul sekali.
0: Prakteknya itu praktek-praktek seperti apa Tika, kalau bisa dijelaskan?
1: Kalau di Kesmas sendiri itu pas semester 1 kemarin itu kita full lab gitu kak. Jadi untuk mempelajari jurusan epidemiologi. Biomedik maksudnya. Jadi kami full di lab, tapi semester 2, 3, 4 ini kami tidak ada lab. Nah, nanti di semester 5 depan ini sesuai peminatan kita masing-masing. Misalnya epid berarti praktikumnya epid, misalnya K3, praktikumnya tentang K3 seperti itu.
2: Oh.
0: Berarti akan ada fase magang gitu ya?
1: Betul sekali.
0: Kalau magang kayak gitu biasanya di mana aja tuh?
1: Kalau magangnya itu nanti di semester 6 kak. Jadi magangnya itu terserah kita. Jadi yang penting bisa nyambung gitu dengan peminatan kita gitu. Misalnya tadi kayak kata Kak Fira juga, misalnya K3 di proyek-proyek gitu. Juga misalnya BIOS itu bisa di BPS dan lain-lain seperti itu kak.
0: Oke, keren banget.
2: Jadi bisa ke segala arah gitu ya jatuhnya banget. Gitu. Pasti bakal seru banget tuh waktu
0: bener banget. Dan sekarang Tika ini kan baru semester 4 ya. Kira-kira kamu udah punya pandangan untuk peminatan belum?
1: Sudah sih kak, karena memang harus memilih.
0: Oke.
2: Okay. Kamu memilih
1: K3.
2: K3. Kenapa kamu memilih K3?
1: Karena dulu awalnya tuh saya tertariknya ke Epid ya kak. Nah, terus setelah aku menjalani banyak pengalaman dan juga aku kan juga ikut pengabdian penelitian dosen gitu kak. Dan dosen aku ini kebetulan Ibrahmi juga adalah ahli K3. Jadi saya tuh mulai ada pandangan gitu di masa depan saya juga mungkin bisa gitu untuk menjadi seorang K3 juga. Jadi saya sangat terinspirasi seperti
0: itu. Pokoknya keren banget ya ketika ada siswa ataupun mahasiswa yang dia tuh udah punya pandangan katakanlah 3 atau 5 tahun ke depannya tuh keren banget sih. Jadi kayak apa yang dilakukan tuh udah ada ininya Vira, apa kayak
2: udah ada ukurannya sendiri gitu ya.
0: Dan apa yang harus dilakukan udah tahu nih, wah ternyata di semester ini aku akan ngelakuin ini kayak gitu. Keren banget.
2: Dan juga yang pasti mereka bakal lebih serius aja sih ya untuk kayak oh kayaknya ini bisa nih. Jadi udah ada tolak ukurnya sendiri gitu ya teman Prodi. Aduh, kalau kita ngomongin, kita ngobrol sama anak-anak mahasiswa gitu ya, yang mereka berprestasi itu emang gak ada habisnya teman Prodi gitu ya. Tapi kita habis ini kita bakal break dulu sebentar gitu ya. Kita juga masih bakal ngobrol bareng sama Tika lagi gitu ya. Kita bakal membahas tentang lomba yang sudah dia ikuti teman Prodi. Jadi buat kamu yang gak mau tinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di
0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih barengan sama Firly dan juga Bagas.
0: Yes, benar banget.
1: Dan yang pasti kita juga masih barengan sama Tika.
0: Yes.
1: Dia adalah mahasiswi Universitas Negeri Malang dan juga juara 3 LKTIN Lomba Sahid National Science Competition 2025.
0: Keren banget teman Pro 2. Tapi sebelum ke situ ya Fira dan juga teman Pro 2, kita tanya dulu nih keseharian si Tika. Ini Kak Tika ya, sebagai mahasiswa ketika di kampus tuh gimana sih? Apakah memang sangat ambis untuk selalu di kampus, terus ikut event-event yang ada atau gimana tuh biasanya?
2: Jadi kalau keseharian di kampus itu Kak, seperti biasa kuliah, tapi aku juga ikut yang aku katakan tadi, aku ikut penelitian dan pengabdian dosen. Aku juga kalau kesibukan akhir-akhir ini sih aku KKN sih Kak.
0: Baru KKN
2: ya. Terus aku juga biasanya mengisi waktu gabut itu ikut lomba sama ikut internship di fakultas sih.
0: Keren banget, gabutnya itu sangat bermanfaat.
1: Bener, tidak memberikan waktu kosong gitu. Bener ya banget. Untuk ya lele di kamar kayaknya enggak dulu deh ya gitu ya, karena mumpung masih kuliah.
0: Bener.
1: Kesempatan yang terbuka.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener. Ya. Apalagi kan Tika ini merantau ya, jadi kayak benar-benar memanfaatkan waktu ketika kuliah gitu ya Tika ya.
2: Bener, Kak.
0: Dan salah satunya adalah mengikuti lomba LKTIN ini. Kalau bisa dijelaskan ini sebenarnya apa sih, kok singkatannya tuh panjang gitu?
2: Jadi kalau LKTIN ini singkat, adalah kepanjangan dari Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional. Biasanya itu mirip-mirip seperti esai gitu Kak, kalau lomba LKTI ini. Jadi ya itu lombanya.
1: Jadi lomba karya tulis ilmiah gitu ya. Dan lomba Sahid National Science Competition, itu nama panjangnya yang lain gitu Kak.
2: Itu nama penyelenggaranya Kak.
1: Nama penyelenggaranya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang tulisan-tulisan ilmiah, kamu membahas tentang apa di tulisanmu?
2: Jadi di lomba LKTIN itu, aku sama tim itu membahas mengenai kita mencoba untuk merevitalisasi budaya memancing ikan pada bapak-bapak untuk mencegah terjadinya triple darben malnutrition pada 1000 hari pertama kehidupan gitu.
0: Wih, kok menarik sekali.
1: Menarik
0: ya.
1: Menarik
0: banget ini, aku baru dengar loh. Kenapa kamu milih memancing ikan?
2: Karena pada saat itu tuh kita pilih subtema itu budaya Kak. Nah di Kesmas itu kan kita juga belajar bagaimana budaya dari masyarakat itu yang berhubungan dengan kesehatan. Nah kami tertarik akhirnya ke budaya memancing ikan. Kan sekarang itu lagi hits ya, bapak-bapak itu mancing ikan gitu Kak. Nah tapi juga hits juga dalam dunia kesehatan itu terjadi triple darben malnutrition gitu. Jadi kita mencoba mengangkat isu itu di LKTI kami.
0: Keren banget, kok bisa tiba-tiba kepikiran, oh ini apa, ini kamu sama tim, ini tim-timan atau?
2: Iya tim Kak,
0: tim, ya?
2: Kita
0: berarti
2: bertiga.
1: Siapa aja tuh nama teman-teman kamu?
2: Saya sama Sheila sama Alfi.
1: Apakah mereka teman satu jurusanmu atau?
2: Satu kelas Kak.
1: Satu kelas.
0: Siapa yang menceletuk? Bapak-bapak mancing aja yuk kita angkat.
2: Kita brainstorming bareng gitu Kak sama dosen kami gitu. Terus nemu kan kita kalau brainstorming ide kan juga minta bantuan AI kan. Nah, terus ketemu itu gitu. Ya langsung kayak oh ya boleh gitu kata dosen pembimbing kami gitu.
0: Ternyata memang keren banget ya, kenapa ini diangkat dari hal-hal yang ternyata di sekeliling kita ada.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Dan gimana sih cara kamu untuk mendapat data-data untuk tulisan kamu ini? Apakah kamu datang juga ke bareng sama bapak-bapak mancing kayak gitu kan? Nah, apa namanya, pematang, bukan pematang ya, tempat-tempat mancing itu apa sih namanya?
0: Empang.
1: Kayak gitu-gitu atau gimana?
2: Jadi kami itu awalnya melakukan studi literatur sih Kak. Studi literatur. Terus kami di UM itu kan ada semacam empang gitu ya di dekat gerbang Surabaya. Jadi kita juga melihat di situ gitu, emang budaya memancing ini emang sangat potensial untuk diterapkan dalam untuk mencegah adanya triple darben malnutrition ini gitu. Jadi kita kayak awalnya dari studi literatur, terus kita coba observasi dari lingkungan sekitar gitu.
0: Oke, kenapa memancing seberpengaruh itu terhadap itu tadi apa malnutrition itu tadi, Tika?
2: Nah, kenapa memancing itu sangat berpengaruh? Karena kan kalau bapak-bapak itu memancing, dia kan pastinya dapat ikan ya, Kak?
0: Yes, benar. Nah, ada yang nggak dapat loh.
1: Iya, benar. Udah ditungguin lama gitu. Ini nggak nyangkut-nyangkut gitu ya.
0: Bahkan ada bapak-bapak yang mancing itu ya, Tika, for your information, mungkin tambahan ya. Ketika bapak-bapak mancing itu cuma untuk pergi dari rumah aja.
2: Kami mengambil ini Kak, apa data yang lebih besar di mana bapak-bapak itu biasanya pulang bawa ikan kan. Nah, yaitu jadi kenapa itu berhubungan karena dengan bapak-bapak dapat ikan itu kan biasanya juga dimasak oleh istrinya. Nah, dari ikan itu bisa membuat mendukung gizi anak itu gitu. Jadi nantinya itu tuh bakalan sustain gitu, bakalan berkelanjutan gitu Kak. Jadi gak hanya sekedar hobi mancing aja, tetapi juga bisa berkontribusi untuk gizi dari anaknya itu.
0: Nah, kalau untuk ikannya sendiri, apakah ada spesifikasi tersendiri ikan apa yang membantu mempercepat apa ya, gizi buat anak?
2: Di LKTI kami itu yang paling tinggi itu ikan tombro gitu Kak.
0: Oh, ikan tombro. Ya, oh, dan itu di apa namanya, empangnya di UM ada itu ikannya?
2: Di UM kurang tahu sih kata.
1: Kayaknya banyak macamnya sih Kak, kayaknya ya.
2: Tapi kita ambil ini data dari Desa Mangliawan di Kabupaten Malang. Di situ ada kayak semacam empang yang memang ada ikan tombronya gitu.
1: Jadi memang khusus untuk bapak-bapak mancing gitu ya. Oke. Dan perihal tulisan kamu sendiri gitu ya, kan kamu mencari tentang malnutrition kayak gitu. Nah, malnutritionnya ini dilihat dari mananya nih, dari segi mana gitu.
2: Jadi tema dari lomba kami itu kan triple burden malnutrition. Jadi tiga, maksudnya tuh tiga komponen. Jenis tiga komponen. Yang pertama itu ada kelebihan gizi, kekurangan gizi, sama kekurangan sedikit apa ya, di defisiensi gitu lah Kak. Zat gizi yang defisiensi. Jadi kita tuh kalau misalnya yang pertama itu misalnya ada stunting gitu. Nah, stunting itu kan termasuk dari kekurangan gizi. Nah, kalau kelebihan gizi itu kayak misalnya kayak kelebihan berat badan gitu. Terus yang ketiga itu misalnya kayak anemia gitu. Itu termasuk yang kekurangan suatu zat gizi gitu. Jadi dari ketiganya itu kita coba ini kan apa, dari situ kita akhirnya kayak menerapkan dari budaya memancing itu ketiganya bisa diselesaikan secara bersamaan seperti itu.
1: Oh, jadi karena cuman mancing itu aja dari ikan berarti ya. Dan bukan mancingnya. Mancingnya itu mungkin juga bisa mengurangi stres untuk bapak-bapaknya sendiri banget. Gitu kan.
0: Nah, ketika kamu menulis ini ya di esai ini, itu kan kamu pasti apakah membutuhkan narasumber di situ?
2: Karena kita awalnya adalah studi literatur, jadi kita nggak terlalu butuh Kak. Memasukkan narasumber di situ Kak. Tapi kami berdasarkan ini studi literatur aja.
0: Berarti riset ke lapangannya ya nggak kalau gitu?
2: Riset ke lapangannya lewat ini sosial media mereka
1: Jadi nggak langsung turun ke lapangannya gitu ya?
2: Iya, karena waktu itu tuh deadline-nya udah mepet banget gitu Kak. Jadi kayak ya udah bismillah aja kita.
1: Emang berapa lama kalian ngerjain esai ini?
2: Kalau nggak salah itu semingguan lebih dikit.
1: Semingguan?
2: Iya.
1: Oh my god, itu gimana tuh? Apa berapa banyak literatur yang kalian baca? Gimana cara kalian membagi waktu
0: dan membagi tugas ya? Kami cuma bertiga tadi.
2: Jadi awalnya tuh saya tuh kan diajak sama teman saya Kak, yang diajak teman saya. Kamu mau nggak ikut ini gitu, nah terus aku juga waktu itu kebetulan masih bisa untuk disambi gitu, jadi aku bilang oh iya boleh gitu, terus akhirnya besoknya itu kita ketemu gitu bertiga, kita akhirnya kayak diskusi gimana sih cara biar tiga apa dalam waktu singkat itu kita bertiga bisa menyelesaikan itu. Jadi kita kayak membagi, ada yang mencari data ini dan sebagainya. Terus kita menyusun pendahuluan siapa gitu. Okay. Terus tinjauan pustaka siapa, pembahasan dan hasil siapa gitu.
0: Oke. Nah ini kan lomba karya tulis ilmiah kamu ini bersama tim ya. Itu kan tingkat nasional ya Tika. Betul. Ya. Ini apa sih tantangan yang kalian hadapi ketika menulis ini, apalagi dengan waktu yang termasuk mepet ya untuk satu minggu dalam lomba seperti kayak gini?
2: Betul. Jadi emang ada banyak sekali tantangan gitu, karena kami kan di luar dari lomba itu kan kita juga berkuliah ya Kak. Jadi pastinya juga bertabrakan banget sama tugas kuliah kita. Terus kita, aku sama Sheila itu kita sama-sama internship juga kan di fakultas. Jadi kita juga harus membagi waktu itu gitu. Apalagi juga Alfi juga dia punya kesibukan yang lain di eksternalnya juga. Dan ya itu Kak, kita harus bisa menanggung konsekuensinya. Jadi kalau tiap malam itu kita biasanya jimit gitu, karena malam itu adalah waktu yang paling free untuk kita berdiskusi gitu.
1: Oh, dan diskusinya pun juga nggak ketemu langsung kayak gitu ya?
2: Iya, kalau ketemu langsung itu kan di kelas kan.
1: Oke.
2: Nah, tapi kan kita di kelas kan belajar gitu Kak. Jadi kita punya kelompok juga kan di tugas-tugas mata kuliah. Jadi ya bisanya online ataupun nanti kalau offline itu pas Sabtu Minggu gitu sih.
1: Tapi kalian pernah nggak sih ngerasa burn out gitu, karena mungkin kita dengerin aja kayak jadwal kalian itu kayak banyak banget ngelebihin orang-orang gitu ya, kayak sepadet itu. Kalian pernah burn out gak sih?
2: Sering sih Kak.
1: Sering ya. cara kalian biar kayak okay, ini di pending dulu, kita healing sebentar, itu kayak gimana? Apakah dua orang yang healing terus satu orang ini yang tetap mengerjakan, atau mungkin gimana nih cara kalian?
2: Kita sih disambi sih Kak, kayak ada waktu itu malam itu dimana ada salah satu yang kayak lagi di luar gitu ya, kita sambil jimit. Waktu itu juga aku sempat keluar gitu, tapi aku sambi juga dengan jimit itu. Jadi kita tuh ya saling mengerti aja sih Kak. Misalnya kayak ada waktu untuk healing sendiri, ya dimaklumi gitu. Misalkan jimit agak gak nyambung gitu.
0: Okay. Tapi kalau dilihat ya, bahwa Tika dan juga teman-teman yang lain ketika mengerjakan lomba kali ini, memang terlihat kerjasamanya itu bagus banget Fira. Itu memang kalian latih atau memang sebelumnya udah punya chemistry, atau sebelumnya memang sudah pernah ikut lomba dengan kelompok yang sama Tika?
2: Untuk itu kita memang teman dekat sih Kak. Jadi
0: bestie.
2: Jadi chemistry-nya sudah ada. Terus di Kesmas itu memang kebanyakan tugas-tugasnya itu berkelompok Kak. Jadi kita udah biasa gitu dengan adanya tim-tim gitu sih.
0: Dan timnya sama dengan teman-teman?
2: Enggak Kak. Tapi maksudnya kerja sama kita kan sudah terbentuk gitu ya. Jadi itu sih soft skill-nya.
0: Siapa yang pertama kali mencetuskan ayo kita ikut lomba ini ya gitu?
2: Itu Sheila Kak. Jadi dia ngechat aku malam-malam kayak aku ditawarin sama Bu Lulu. Bu Lulu itu dosen pembimbing kami gitu.
0: Selamat sore Bu Lulu.
1: Selamat sore.
0: Siapa tahu dengerin kan?
1: Betul.
2: Jadi Sheila itu nawarin aku di malam lewat chat. Terus aku bilang boleh deh, ayo kita ikut.
0: Okay.
1: Terus jadi ikutlah kalian gitu ya, dengan mengerjakan waktu cuma satu minggu lebih
2: dikit ya.
1: Lebih dikit, lebih berapa hari? Satu, dua?
0: Dua menit, tiga menit.
1: Dua, tiga. Menit banget ya Pak ya.
2: Lupa sih Kak.
1: Okay. Jadi ketika tulisan kalian udah selesai nih, udah jadi, udah kalian kirimkan. Kalian ada presentasi gitu gak sih?
2: Iya
1: gitu.
2: Ya, bener ada presentasi.
1: Nah presentasinya ini berarti lewat
2: Jimit, ya. Lewat Zoom, lewat Zoom Kak.
1: Kalian deg-degan gak sih?
2: Iya sih Kak.
0: Itu yang presentasi satu orang apa
2: tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya. Aku penasaran sih gimana kalian mempresentasikan apa namanya tulisan ilmiah kamu ini. Soalnya ini kan temanya unik banget ya, tentang mancing yang ternyata seberpengaruh itu dalam perihal malnutrisi itu tadi. Gimana itu?
2: Jadi pas kita diumumin yang jadi finalis gitu Kak. Jadi kita tuh langsung kayak bedah LKTI kita draft itu bedah, dibedah, terus habis itu kita bikin naskahnya bareng gitu, terus kita coba uji coba kayak apakah ini sudah bagus, apakah sudah sesuai waktunya gitu. Nah, ketika udah pas ya kita hafalin gitu Kak untuk presentasinya.
1: Presentasinya gitu. Ada nggak sih pertanyaan dari juri gitu? Ada sesi tanya jawabnya nggak sih?
2: Ada.
1: Ada. Ada nggak sih pertanyaan dari juri yang sampai sekarang kamu masih inget gitu? Kayak rasanya tuh matek. Aduh. Benar. Ada nggak sih?
2: Pertanyaan dari dewan juri itu lebih ke kayak apakah ini memang sudah relevan gitu? Nah. Ya kami jelasin kalau misalnya kami memang berbasis studi literatur dan juga kami juga mencari by website-nya dari yang Desa Manglewan itu Kak. Jadi dari jawaban itu juri oke sih Kak.
0: Oke. Dari sekian banyak peserta yang ikut ya Tika, ini ada berapa nih totalnya? Bisa tahu gak Tika berapa tim yang ikut dalam lomba ini?
2: Lupa sih Kak berapa, tapi yang saya ingat itu yang ke finalis itu ada sekitar 5 tim.
1: Oh, 5 tim ya. Nah,
0: juga ternyata banyak juga hitungannya.
1: Benar. Dan dalam 5 tim ini tim kalian juga masuk gitu ya. Rasanya kalian tahu tim kalian masuk ke dalam dalam kok dia ketawa-ketawa ya? dia ketawa, aku juga ikut ketawa. Nah, waktu kalian tahu tim kalian masuk gitu ya ke final, rasanya gimana sih?
2: Awalnya tuh juga gak nyangka karena awalnya ide kita tuh kayak ih masa sih ini bisa nyambung nyeleneh gitu ya? Kan terus karena kayak lolos terus kayak ih ternyata memancing bisa ini bisa lolos finalis gitu kan. Jadi ya kita seneng sih Kak dan juga agak gimana ya kayak memancing gitu kayak
0: agak memancing
1: sih itu namanya juga memancing kemenangan. Boleh dan teman produk kamu jangan kemana-mana gitu ya, masih barengan sama Vira dan juga Bagas barengan sama Tika juga di sore hari ini. Kita juga masih bakal ngobrol seru, jadi jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu. Oh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan masih di Sore Ceria, tentu saja teman Pro 2 bareng Bagas dan juga Fira.
1: Yes.
0: Dan tentu saja bersama mahasiswa berprestasi kita, teman Pro 2,
1: yaitu
0: Tika dari Universitas Negeri Malang, teman Pro 2.
1: Yes, dan tadi kita udah ngobrol banyak gitu ya barengan sama Tika.
0: Yes.
1: Gitu kayak judulnya. Judul penelitian dia ini apa gitu kan.
0: Terus dan tantangan-tantangan juga ketika menjalani lomba tersebut.
1: Benar. Dan juga rasanya gimana sih waktu udah disuruh presentasi gitu kan di depan dewan juri juga. Yes. Gitu teman Pro 2. Dan kita juga masih bakal tanya-tanya seru karena ya ini waktunya sangat terbatas banget teman.
0: Bener banget teman Pro 2
1: gitu,
0: ya.
1: Gak terasa banget gitu ya.
0: Gak terasa udah hampir jam 5 aja teman Pro 2.
1: Benar. Tapi kamu punya gak sih Tika tips gitu ya buat teman-teman Pro 2 yang lain yang mungkin sekarang mereka juga mau mengikuti lomba-lomba karya ilmiah juga seperti kamu, ada gak sih tipsnya?
2: Jadi kalau tips itu perbanyak baca sih kak. Jadi, bisa lewat, sekarang itu kan media sosial udah semakin canggih ya. Jadi kita bisa bisa lihat di Instagram, TikTok, terus Twitter dan lain-lain. Itu kita bisa buat jadi bahan belajar gitu kak. Apa trennya untuk artikel-artikel sekarang gitu. Topiknya apa yang paling berpotensi untuk bisa juara gitu sih kak.
0: Oke, berarti semua fasilitas sebenarnya untuk anak-anak sekarang tuh pasti ada ya.
2: Benar,
0: Dika ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan itu untuk hal-hal yang lebih baik gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, kamu Tika, ketika mendapatkan juara 3 ini bersama teman-teman kamu yang lain, ini next-nya apakah ada project-project baru atau lomba-lomba yang akan kamu ikuti untuk kedepannya?
2: Ya, tentunya ada kak.
0: Wow,
2: dan keren. Ya, kebetulan sekarang juga masih tahap untuk persiapan ke final juga.
1: Oh iya? Apa tuh? Apa tuh?
2: Kali ini lomba esai keadaannya kak.
0: Keren banget tahun 2022. Semoga bisa dapat juara ya Tika.
2: Amin.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Ini berkelompok lagi? Pakai ya, tim lagi?
2: Ya, dua tim kak.
0: Oke.
2: Dua tim, dua orang maksudnya.
0: Oh, dua orang. Di tahun ini berarti ya?
2: Iya tahun ini.
0: Oke, semoga bisa juara dan bisa mampir ke Pro 2 lagi.
1: Benar, dan juga bareng sama temannya juga diajak gitu ya.
2: Boleh banget.
1: Tika, terima kasih udah mampir ke studio Pro 2 di sore hari ini gitu ya. Sukses selalu. Semoga nanti cepat selesai ini apa namanya?
0: Lomba.
1: Bukan lombanya aja, skripsinya.
0: Skripsi. Kan baru
1: skripsi.
0: Semester 4.
1: Lah, kan doa baik kan. Doa baik kenapa tidak dari awal gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita selalu berdoa gitu ya. Semoga nanti kamu ketika semester akhir ketemu sama dosen yang baik gitu ya. Yang enggak sulit dicariin gitu sama Pro 2 gitu ya. Kok kayak agak emosional ya.
0: Apa-apa.
1: Oke, terima kasih Tika udah mampir. Dan buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih barengan sama Vira dan juga Bagas gitu ya.
0: Bener
1: di Sore Ceria kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune di
0: 87,9 Pro 2 RR Malang, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nabi.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ya, Tolong Pro 2 masih barengan sama Fira dan juga Bagas.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Dan selamat sore Tolong Pro 2 buat kamu yang udah menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat menunaikan Tolong Pro 2. Dan buat kamu yang lagi pulang dari berkegiatan ya, itu selamat beristirahat. Dan buat kamu sabar-sabar Tolong Pro 2 yang masih ada di perjalanan.
0: Bener, gitu ya. Bener. Tapi kamu jangan khawatir karena kita bakal menemani kamu gitu ya. Bener melewati banget macetnya jalan. Yes. Di sore hari kali ini Teman Pro 2. Dan juga kita masih bakal menemani kamu.
1: Bener
0: dengan
1: banget
0: berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi pasti tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

bahasa Melayu pertama di Indonesia. Ya, Aljuab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Aljuab muncul di tahun 1795. Aljuab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Aljuab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Aljuab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di tahun

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Wira dan juga Bagas, yes, di sore ceria kali ini. Dan kita ada di Musik Aktif teman Pro 2 gitu ya. Ada musik akselerasi kreatif musik.
2: Benar banget teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu Aktif itu apa ya, ini adalah program dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf nih teman Pro 2.
1: Yes.
2: Melalui program akselerasi kreatif atau Aktif Musik ini ternyata resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu teman Pro 2. Dan ini adalah sebuah band yang akan kita dengarkan lagunya abis ini ya, Vira.
1: Bener.
2: Dan juga teman Pro 2 ya.
1: Betul.
2: Dan ini ada band ini adalah dengan vokalis dari Rival Himan dan juga Rival Himran dan juga The Box nih teman Pro 2 dari Palu Sulawesi Tengah ya teman Pro 2.
1: Yes, dan langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional.
2: Benar banget.
1: Jadi dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan juga The Box Band ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik dari Sulawesi Tengah nih teman Pro 2, yaitu kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern.
2: Benar banget.
1: Jadi kepo gimana lagunya? Langsung aja
2: langsung
1: ya
2: aja, teman
1: Pro 2, kita dengerin The Box dengan Tadulako. Enjoy.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Masih bersama Bagas dan juga Vira teman 22 di sore ceria kali ini. Dan tentu saja setelah tadi kita membacakan dan juga memutarkan musik dari Aktif ya.
1: Benar.
0: Kali ini kita ada informasi terkait musik juga teman 22.
1: Betul,
0: ya.
1: Tapi ini kabar duka gitu ya, yang memang datang dari industri musik internasional teman 22 karena ada musisi Amerika Serikat yaitu Oliver Tree yang dilaporkan meninggal dunia nih.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berduka cita ya teman-teman.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nickel itu menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro yang ada di Brasil.
0: Bener banget. Dan peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan Recreio dos Bandeirantes di Rio de Janeiro tahun 2022 pada hari Minggu kemarin ya. Dan kecelakaan yang melibatkan dua helikopter itu menewaskan 6 orang teman 22.
1: Ya, jadi kepolisian sipil Rio de Janeiro ini mengkonfirmasi seluruh korban meninggal dunia dan selain Oliver Tree, beberapa figur publik dari Argentina dan juga Brasil ini turut menjadi korban nih teman 22.
0: Benar banget ya.
1: Yes, di antara korban terdapat ada YouTuber Argentina, ada Gaspar Prim Diaz atau Gaspi, lalu ada penulis sekaligus sutradara ada Lucas Vignel dan musisi Brasil Lucas Brito Chavez juga dilaporkan meninggal dunia teman 22.
0: Benar banget. Dan melansir dari CBC teman 22, salah satu helikopter ini jatuh di area dealer kendaraan di Rio de Janeiro ya. Dan benturan keras itu memicu kebakaran yang melibatkan sekitar 20 kendaraan listrik teman 22. Dan petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Dan setelah beberapa waktu teman 22, kobaran api tersebut berhasil dipadamkan dan area kejadian diamankan ya teman 22 ya.
1: Ya, sementara itu aparat kepolisian juga masih menyelidiki nih penyebab kecelakaan tersebut. Proses identifikasi korban dan juga pengumpulan bukti juga terus dilakukan gitu ya. Dan juga seluruh jenazah korban kemudian dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Afranio Peixoto. Jadi pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk mendukung proses investigasi. Dan sebelum kecelakaan terjadi sendiri, Oliver Tree baru menyelesaikan tur dunia bertajuk The World's First di Sao Paulo.
0: Benar banget.
1: Dan penampilan tersebut berlangsung di hari Sabtu tanggal 6 Juni teman 22.
0: Benar banget ya. Dan kalau kita mengenang musisi tersebut teman 22, ini adalah seorang musisi yang dikenal dengan gaya eksentriknya nih. Dan juga dijadwalkan akan memulai tur Eropa dalam waktu dekat, yakni di Lisbon, Portugal. Ini yang akan menjadi kota pertama yang akan disinggahi pada 1 Juli 2026 teman 22. Jadi ya naas ya kayak gitu teman 22 ya, kita gak ada yang tahu gitu ya. Karena memang kepergian Oliver Tree ini juga benar-benar meninggalkan duka bagi banyak rekan sesama musisi ya. Dan ucapan bela sungkawa pun mengalir nih melalui berbagai unggahan di media sosial.
1: Benar, ada Bibi Rexha, Melanie Martinez, Whitney Cummings dan juga Andy Milonakis. Ini juga termasuk yang menyampaikan penghormatan terakhir gitu ya untuk Oliver Tree. Dan mereka semua mengenang Oliver Tree sebagai musisi dengan karakter unik dan juga karya yang berkesan.
0: Benar banget.
1: Dan juga kita mulai dengar namanya Oliver Tree itu mulai di era-era COVID gitu.
0: Yes,
1: kan TikTok mulai naik-naiknya gitu. Lagu-lagu Oliver Tree juga ikut naik juga.
0: Benar banget.
1: Ya. Semoga beliau di sisi diterima di sisinya.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Logo 2 masih bersama Bagas dan juga Vira di sore ceria kali ini.
1: Ya, tapi ya kita mau pamit
0: sama Iya, benar banget.
1: Karena rasanya udah mau jam 7 aja gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana.
0: Benar banget.
1: Karena selama 1 jam ke depan kita bakal gabungan dengan Pro 2 Jakarta.
0: Yes,
1: mengikuti MLZ.
0: Yes, dan terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi ya. Dari sore ceria. Dan nanti malam di Jaka Malam kamu juga akan ditemenin oleh Dila Fadila teman berdua.
1: Benul, ya. Benul banget nih. Dan juga nanti dia gak bakal sendiri.
0: Iya, yes, sebenernya.
1: Bakal ada seru-seruan bareng.
0: Pokoknya
1: gitu ya.
0: Pokoknya rame lah, tunggu aja teman berdua.
1: Benul ya. Benul banget. Oke deh kalau gitu, Vira pamit.
0: Bagas pamit.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, band emo alternatif asal Tulungagung, Hanevia, resmi memperkenalkan dirinya melalui single debut yang berjudul Everything You've Done yang dirilis di tanggal 22 Mei 2026. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang hubungan yang tidak berjalan seimbang dan terinspirasi dari pengalaman pribadi salah satu personil band. Hanevia menghadirkan perpaduan musik emo dan juga alternatif yang berusaha untuk menyampaikan emosi secara jujur dan dekat dengan pengalaman pendengar. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kota Malang meluncurkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dalam apel pagi yang dilaksanakan di lingkungan Pemkot Malang. Kegiatan tersebut juga jadi momentum untuk mengapresiasi penguatan data melalui program statistik satu data dan pelepasan mahasiswa KKN Cinta Statistik. Wali Kota Malang Wahyu Dayat mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Ia berharap masyarakat Kota Malang dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, gue tuh happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa? 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Yay. Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest Idol.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat.
0: Mm-hmm.
1: Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu tuh kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah training dulu. Ya, oke. Okay.
4: Kita di train sebulan dengan yang lainnya.
0: Mm-hmm.
4: Terus kita pelajari dance, juga nyanyi.
0: Mm-hmm.
4: Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
4: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
4: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya. Yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
4: Ada juga yang G-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak aduh malu nih mau kayak yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuannya itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu.
1: Oh.
0: Oh, mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus.
0: Oke. Okay.

0: Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
1: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya yeah, betul.
1: Kan. Betul. Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
1: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
1: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Ya, oke. Gitu. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
1: Sempet kan kena.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012 ya.
0: Yeah. Siapa?
1: Itu.
0: Oh, ada 2012.
1: Iya.
0: Oh, ya ampun. Yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Iya. Oh, gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh, gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum
1: dari jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
1: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Indonesia, masih di MLC Music Live Chat teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman Pro 2 tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman Pro 2 di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita teman Pro 2 kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen.
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini
1: enggak mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow,
0: iya.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa gitu, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Dari
0: serius?
3: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Iya, pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya,
0: iya sih. Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya.
2: Pasti ada.
3: Dulu kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi
0: game. Oke.
2: Kayak Pokemon.
0: Oh gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren keren keren keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery, thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto kayak Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah pastinya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
4: aku cinta you.
3: Lebih keras
4: aku cinta you.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
1: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
5: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
5: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
3: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
3: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya, kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay, okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
3: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthem
0: penyemangat. Iya,
2: gitu.
0: Bu.
2: Yes. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke,
2: ya.
0: Apa aja tuh? Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
1: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak
0: Oke, ayo semangat Gilen. Ayo semangat.
1: Lihat ini kayak
0: ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
3: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
1: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh
6: kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang
0: ya bebas kalian mau ceritanya mana
6: itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak tapi aslinya itu kayak triplek
0: oh jadi harus pura-pura berat
6: iya,
0: nih oh
6: nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan
0: oh biar nggak jatuh
6: iya.
0: Oh
6: nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget
0: oke
6: iya kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan karena kita saking tenaga itu sesemangat itu
0: karena
6: kita...
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya
6: lawan cuma 5
0: oh yang megangin cuma 5 lumayan sih lumayan sih
3: sampai game kita ikut bantuin di belakang
0: oh serius kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya oh itu kejadian waktu bikin MV waktu itu oke. Dan itu sangat memorable ya tapi kalau dari produksi nih kalian tuh waktu lagu ini pertama ada kalian tuh didengerin dulu kah atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih
2: lebih ke di guide
0: oh di guide
2: kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini lalu ya kita disuruh hafalkan
0: oke.
2: Dan ada part-partnya
0: kan, oke. Jadi awalnya udah jadi nih guide-nya baru diperdengarkan ke kalian oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian
2: saat recordingnya
0: kenapa Sinta kenapa
3: ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
0: Yes.
3: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
3: Di Limitless? Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh jadi udah nggak nervous lah ya?
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak, aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga. Ketahan dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
2: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini soalnya?
0: Malah bingung sendiri ya? Kok kayak gini sih? Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya ada, juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
3: Hasilnya kan bagus ya?
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para lemeris juga harusnya suka ya.
3: Atau mereka suka denger pas lagi racing.
2: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Iya, lagi riding. Lagi night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian lemeris pada balapan ya?
3: Mungkin. Breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: the power, power. Papalada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa.
3: Jiko Shokai
2: harus
3: juga.
2: Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Cherlyn, member green dari Lemon.
2: Halo Cherlyn. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
9: Ratu.
2: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cutesy.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
2: yep.
10: Gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
9: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
11: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
11: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah ini jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
11: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Mungkin kan kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
9: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
9: Generasi pertamanya
11: kenal.
2: Iya. Wah.
11: Gen alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand rot banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
11: Sharon gimana, Sharon?
2: Gimana
11: deh?
2: Oke. Apa? Boleh-boleh.
11: Mm-hmm. Dari pembawaannya.
2: Okay.
11: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
11: Kan dari yang kayak cute banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
11: kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke.
11: Okay. Oh, ya gitu deh.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
4: Ada, ada itu part I. Oh, part favorit I.
11: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep, mm-hmm, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
11: Nice.
2: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
11: Tapi kayaknya Sharon, lebih Hana, ke Sherlyn deh.
2: Oh, Sharon.
11: Hana
2: dari
11: ke Sherlyn deh. Dua-duanya.
4: Pasangan kan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
4: Aku yang baik-baik aja, aku ditanya jadi diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
4: Aku,
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
11: Tapi aku sih sebenarnya.
4: Aku juga.
11: Kita gak sih?
4: Gak kayak beneran-beneran. Iya.
2: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
11: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, mm-hmm, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
11: Iya.
4: Ah, bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
11: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
11: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Ana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
12: Memories tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
12: Harus membuat image baru.
11: Oke. Okay.
12: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi.
2: Oke. Okay.
12: Ke depannya.
2: Oke. Okay.
12: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
12: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah untuk dijelaskan.
12: Okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
12: Ya, Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya.
11: Wow.
2: Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada absen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang di absen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
11: Mau
2: Mau ya?
11: Iya.
2: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman perdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
13: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
13: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
13: Bandung,
2: Jakarta,
14: Jabodetabek, dan Bandung.
2: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
13: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
13: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
13: Amin.
2: Oke, okay, teman produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Bersembilan. Yeah. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
1: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
3: Aku takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Yeah. Karena itu triplek ya.
1: Katanya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke. Okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa sih? Hana dari tadi mana diem doang?
2: Oke, okay.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hanya Naura diem doang.
1: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
2: ayo.
0: Iya, silakan Hana.
1: Untuk
0: Lemeris. Ya,
2: semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Yeah. Boleh nih?
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku.
0: Boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Oi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah. Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: ini ya.
1: Kami yang makasih banget udah dikasih waktunya.
0: Siap, sama-sama.
1: Dan udah di-stylein juga lagunya barusan.
0: Iya, keren banget lagunya. Ya, teman-teman, nanti kita juga bakal kulik-kulik lagi nih tentang lagu Kontemplasi ini ya, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kesana, aku juga mau kenalan dulu kali ya sama siapa aja sih kakak-kakak dari The People of the Sun ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Kak.
1: Halo, yang lagi ada di telepon ini ada 3 orang.
0: Okay.
1: Ada aku Bimo, aku main drum.
2: Ada aku Timi main gitar.
3: Ada aku Haris main gitar juga.
0: Oke.
1: Terus ada 2 lagi yang lagi berhalangan hadir. Ada Radit, dia vokal, sama Nando main bass.
0: Oke, jadi total ada 5 orang ya.
1: Ya, kita berlima.
0: Oke, yang 2 ini lagi berhalangan hadir, apakah ada kesibukan lain atau gimana nih, Kak?
1: Lagi ikut demo kayaknya.
0: Oh, iya.
1: Enggak.
0: Malam-malam.
1: Enggak, mereka lagi ada kerjaan aja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Sebenarnya pengen banget ikutan, cuman berhalangan
0: ya.
1: Cuman lagi.
0: Tapi kalau kakak sendiri nih yang 3 ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini, Kak?
1: Kita lagi sibuk apa ya? Sibuk ini sih. Sibuk
0: Kok agak bingung ya jawab.
1: Ya, kita lagi ngerjain album kebetulan.
0: Oke, okay, waduh.
1: Iya, kita berlima itu lagi mau nyelesain album. Jadi si Kontemplasi ini adalah single pertama, maksudnya yang kita rilis pertama menuju album gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gerbang menuju album.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Ini udah lagi menyiapkan album ya dari kakak-kakak The People of the Sun. Tapi ini agak kepanjangan ya, Kak, The People of the Sun. Ada singkatannya nggak sih, Kak?
1: Kalau kita biasanya nyebutnya POT sih.
0: Oke, okay, dari kakak-kakak POTS gitu aja ya.
1: Oke. Okay, di Instagram kita juga kita nyebut band kita POTS gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita udah mempersiapkan nama singkatnya.
0: Bener, agak banyak soalnya ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, dari kakak POTS ini ya. Ini boleh mungkin di awal ceritain gimana sih awal mula dibentuknya nih The People of the Sun. Karena kakak dari Surabaya ya, kalau gak salah.
1: Iya, kami dari Surabaya.
0: Oke, okay, boleh gak ceritain awal mula terbentuknya? Yeah.
1: Jadi band ini itu sebetulnya hasil dari pandemi.
0: Oke,
1: okay. Kalau bisa dibilang. Jadi kami berlima itu sebenarnya udah ada apa ya, proyek musik masing-masing. Kita udah ada yang punya band, udah ada yang penyanyi solo gitu. Cuman di tengah-tengah pandemi itu kita gak sengaja ketemu gitu, berkumpul. Terus ternyata banyak kecocokan di musik yang kita dengerin. Dan musik yang mau kita bawain itu juga apa ya, kita punya masing-masing ternyata ada kesamaan. Jadi kita, kenapa gak kita bikin band aja gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ya terbentuklah The People of the Sun itu.
0: Oke, okay, jadi masing-masing udah ada background sendiri ya? Udah punya
1: masing-masing dari kita udah punya band. Ada yang masih jalan juga bandnya, ada yang udah buyar juga. Cuman ya itu, sebelumnya kita udah punya band masing-masing sebetulnya.
0: Oke, okay. So, cukup menarik teman Pro 2. Jadi udah ada basic sendiri ya? Jadi gak usah perlu ngajarin dari awal juga. Masing-masing udah ada perannya sendiri gitu ya, Kak ya?
1: Betul, udah pada jago-jago lah.
0: Jadi tinggal diasah dikit aja, tinggal menyatukan visi-misi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi kalau aku boleh tanya nih, Kak, kenapa sih namanya The People of the Sun? Apa karena di Surabaya panas ya, jadi matahari gitu?
1: Wah, makasih banget udah dibantuin bikin jawabannya barusan. kita sebenarnya selalu lumayan bingung kalau ditanya kenapa. Maksudnya kalau pengen ngasih jawaban yang apa ya, yang ada artinya gitu, kita juga sebenarnya belum ada.
0: Oh, belum
1: banget.
0: Ada.
1: Kita sebenarnya itu benar-benar ngambil dari judul lagunya salah satu band yang kita dengerin, itu Rage Against the Machine. Jadi mereka punya lagu judulnya People of the Sun. Terus karena kita ngerasa itu kayaknya keren aja dibacanya, The People of the Sun gitu. Ya udah kita ambil jadi nama band aja, dan disingkatnya juga gampang gitu.
0: Iya,
1: loh,
0: POTS ya.
1: Jadi ya udah gitu. Kalau arti yang benar-benar dramatis gitu, kita sampai sekarang masih mencari-cari. Cuman yang barusan kakaknya bilang mungkin bisa jadi salah satu jawaban yang bakal kita simpan.
0: Iya bener, karena kan Surabaya kan panas ya, karena matahari ada 9 kalau gak salah.
1: Lumayan
0: banyak,
1: mungkin
0: banget.
1: Itu bisa, ya mulai hari ini jawabannya itu deh.
0: Oke, okay. Jadi itu bisa dipakai lah ya buat jawab-jawab di

0: Iya, makasih Kak Dila.
1: Sama-sama. Tapi kalau buat teman produa nih Kak yang mungkin baru dengar juga ya nama dari Pool of the Sun, sebenarnya Kakak ini bandnya di genre-nya genre apa sih Kak?
0: Kalau ditanya sih kita dengan kalau ditanya kita sih gampangnya ngomongnya ya rock kali ya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Sebenarnya genre-nya ini luas karena kita juga apa ya, kita dengerinnya kan macam-macam ya, masing-masing personel juga background-nya beda-beda gitu. Ada yang benar-benar yang dari metal, ada yang dari punk, ada yang nge-pop banget, ada yang nge-blues, John Mayer gitu-gitu. Jadi ya ini apa ya, amalgama sih dari semuanya itu, ya kita nyebutnya rock aja lah.
1: Oke, okay, jadi dirangkum jadinya rock aja gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalkan aku tanya, karena tadi Kakak juga jelasin kan kalau masing-masing personil juga punya referensi musik sendiri-sendiri gitu ya Kak.
0: Betul.
1: Tapi kenapa akhirnya memilihnya di rock? Apakah karena kebanyakan suka yang rock atau gimana Kak?
2: Karena mungkin kita ngerasanya rock itu sekarang udah bias kan ya. Jadi kita bisa nyebut Coldplay aja rock gitu kan. Okay. Terus India mungkin juga rock.
1: Bisa, bisa. Oh,
2: iya kayak spektrumnya luas aja rock itu sekarang. Jadi kita bisa lebih explore dan referensi masing-masing juga bisa kepake gitu kalau kita mayunginnya rock gitu.
1: Okay.
2: Kita ngerasain sih begitu ya.
1: Tapi kalau misalkan kedepannya apakah mungkin mau mencoba ke genre lain kayak tadi disebutin ada blues gitu mungkin di album terbarunya nanti ya?
0: Tunggu aja albumnya nanti.
1: Oke, okay, kita tunggu aja teman produa ya. Tapi kalau betul udah berapa persen nih Kak persiapan albumnya?
0: Albumnya itu mungkin 60% kali ya.
1: Udah lumayan ya. Tinggal.
0: Lumayan tapi nggak lumayan juga ya. masih panjang masih juga sih, masih banyak perjalanannya. Jadi ya lagu-lagunya udah ada, udah kerekam juga, cuman mungkin kita masih ada bongkar pasang sedikit di sana sini gitulah.
1: Oke, masih ada yang harus dikerjakan gitu ya Kak ya.
0: Oh iya, masih dan lumayan banyak sebenarnya.
1: Lumayan banyak, masih 40% lagi teman Pro 2. Jadi tunggu aja ya tanggal rilisnya kapan. Nanti kalau udah rilis boleh deh main ke sini lagi ya Kak ya.
0: Pasti dong.
1: Semoga kita bisa ketemu langsung ya, enggak by phone gini ya.
0: Siap.
1: Oke deh, tadi kita juga udah puterin ya lagu Kontemplasi nih Kak. Ini juga lagu terbaru ya dari The People of the Sun, baru rilis bulan Mei kemarin ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh
2: Awal bulan tanggal 2.
1: Iya, tanggal 2. Nah, itu bisa diceritakan enggak sih ke teman produ sebenarnya cerita ini tuh lagunya menceritakan tentang apa, Kak?
2: Kalau dari liriknya itu lagi-lagi itu inspirasinya dari apa ya, kondisi kehidupan kita semua setelah pandemi sih.
1: Okay.
2: Kayak ini mungkin apa ya, aku nggak tahu semua ngerasain apa enggak, cuman aku ngerasa kayak semuanya perlahan downfall gitu. Setelah pandemi kita belum pernah melihat titik terang.
1: Bener, kayak kehidupan jadi yang aman-aman tuh sebelum pandemi ya kalau bisa dibilang.
2: Betul. Mungkin Kak Dila juga merasakan. Terus ya apa ya, kita berusaha positif aja dengan ngerasa semua ini bakal berakhir kok gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu aja sih, semangatnya seperti itu sebenarnya, lebih ke ya udah semua bakal berakhir, jadi ya udah kita jalanin aja, mau senang juga bakal berakhir, mau sedih juga bakal berakhir, toh juga ya semua akan berakhir gitu aja gitu, kita kita semua akan berlalu, jadi kita terima aja, kita jalanin semaksimal mungkin.
1: Oke, jadi gak ada yang abadi gitu ya, kalau misalkan lagi sedih juga.
2: Iya, nah itu udah keduluan Ariel ya nulis, jadi kita ganti judulnya jadi Kontemplasi aja. Sebenarnya kita pengen ngasih judulnya Tak Ada Yang Abadi.
1: Tapi
2: cuman
1: tadi,
2: takutnya ribut sama Ariel.
1: Iya, takutnya ada hak ini ya, hak ini penulisan, hak cipta ya.
2: Betul.
1: Takut. Oke deh, tapi dari apakah lagu ini ditulis sendiri dari kakak-kakak ini atau bagaimana Kak?
2: Iya, lagunya kita tulis sendiri, kita tulis bareng-bareng, bahkan manajer kita juga ikutan andil di penulisan liriknya.
1: Oke.
2: Terus udah kita tulis dari tahun lalu sih ini lagu ini sebenarnya. baru selesainya tahun ini gitu. Karena kebetulan info tambahan nih, si Radit vokalis kita yang sekarang itu kan baru join tahun ini, awal tahun ini. Okay. Jadi Radit vokal dan Nando pemain bass itu baru join, mereka personil baru gitu. Okay. Jadi kemarin pengerjaan kontemplasi ini sempat mandek karena vokalis kita sebelumnya keluar. Terus begitu masuk Radit dan Nando, langsung kita gas lanjutin lagunya.
1: Langsung gitu dirilis ya lagu kontemplasinya.
2: Betul.
1: Dan aku juga sempat lihat-lihat ya di Instagram kakak. Ternyata ini udah sering banget dibawain live ya kak, tapi belum dirilis.
2: Jadi udah dari tahun kemarin kita beberapa kali bawain berbagai versi ya. Jadi ada versi yang, jadi yang versi yang kita rilis ini udah benar-benar yang final banget. Tapi waktu kemarin kita bawain live tuh ada beberapa yang pas kita habis bawain kayak kayaknya ini kurang ini deh. Jadi proses nulisnya juga terjadi di panggung kebetulan.
1: Okay. Jadi di panggung ternyata belum fix gitu ya, masih ada yang di otak.
2: Beberapa kali kemarin sempat kita bawain kayak, okay, oh ternyata ini kayaknya kurang ini ternyata kurang ini lah. Akhirnya begitu kita rilis ini udah yang menurut kita versi terbaik lah menurut kita ya.
1: Akhirnya dirilis lah tanggal 2 Mei kemarin lagu Kontemplasi ini Teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari proses kreatifnya sendiri kak, apakah ada hal yang bisa diceritakan nih ke Teman Pro 2? Apakah ada hal menarik atau gimana nih?
2: Apa ya yang menarik mungkin apa ya? Ya ini semua lagunya kita kerjain sendiri di studio kita sendiri. Kita ada studio kita base camp kita juga mungkin ya, ada namanya 912. Itu semua full kita kerjain di sini, mulai dari nulis sampai tracking itu kita kerjain in house gitu. Yang kita minta tolong ke orang itu cuma mixing mastering ya kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Jadi so far semua lagu yang kakak rilis itu semua dikerjain sendiri ya?
2: So far kita kerjain sendiri semua sih.
1: Oke.
2: Okay, mulai dari rekaman dan penulisannya. Kita produce sendiri juga.
1: Cuma
2: gitaris kami si Adria sama bassis kami Nando itu produser Wahid lah. Begitu ceritanya.
1: Jadi keren banget ya Teman Pro 2. Jadi semua diproduksi sendiri lagu-lagunya. Tapi selama memproduksi semua lagu nih kak, ada gak sih tantangan atau kendala yang mungkin yang pernah kakak alami nih?
2: Apa ya kendalanya? Mungkin kalau dari aku kadang-kadang karena kerjanya di studio sendiri, jadi melawan rasa ngantuk itu ini ya. Karena keluar studio nyebrang dikit udah kamar, jadi kayak,
1: waduh,
2: jadi istirahat dulu deh.
1: Nanti kebablasan ya nggak dikerjain.
2: Kebablasan gitu.
1: Jadi
2: sama
1: musuhnya
2: satu lagi mungkin karena lagi-lagi dikerjain di studio sendiri yang lumayan fleksibel jamnya, jadi kayak eksplornya kadang-kadang kebablasan. Jadi kita kayak udah sampai di sini ternyata kayaknya kurang ini, tapi ternyata pas kita dengerin ulang kayaknya yang versi awal tadi lebih oke deh.
1: Oke. Jadi terlalu banyak explore malah tambah ini ya, tambah semakin luas.
2: Jadi emang
1: balik yang pertama
2: harus disaling mengerem.
1: Benar, harus saling ingetin gitu ya. Ternyata musuhnya adalah diri sendiri Teman Pro 2 ya.
2: Betul. Yes. Tapi untungnya kita ada dua produser, jadi bisa saling mengingatkan.
1: Ya, itu ada nilai plusnya ya, ada dua produser itu ya Teman Pro 2.
2: Iya, betul.
1: Tapi dari semua lagu yang kakak pernah rilis nih kak, menurut masing-masing kakak yang ada di phone sekarang nih, lagu mana yang paling berkesan?
2: Kalau aku ya si Kontemplasi ini sih paling berkesan. Karena ini seingatku ya, ini kayaknya satu-satunya lagu atau lagu pertama yang benar-benar semuanya terlibat, bahkan saya manajer kita juga ikut terlibat gitu. Jadi kayak ya ini hasil karya bersama, kita bersama-sama ya? Gitu.
1: Oke.
2: Kalau dari kalian guys, ini ada Adria dan Haris.
0: Kalau aku juga sama sih, Kontemplasi juga, karena mungkin dari aku yang produser ini adalah apa ya, mungkin karena ilmu-ilmu yang aku dapat ya, ini menurut ilmu-ilmuku yang paling baru, jadi produksinya lebih niat lagi dibandingkan yang sebelumnya. Terus banyak sih, kita juga banyak eksperimen hal-hal yang sebenarnya sebelumnya kita belum pernah coba gitu. Fun fact aja, itu sebenarnya vokalnya itu ada 85 layer.
1: Oke, banyak banget ya.
0: Iya, banyak. Layernya. Jadi kita semua dari kita personil dan manajer kami itu juga ikut mengisi dalam layer vokal itu. Jadi kita layernya itu sampai 85 vokalnya. Wow. Jadi serunya di situ sih. Gitu.
1: Menarik sih, 85 layer sih. Semoga aja aman ya itu aplikasi softwarenya.
0: Oh, itu udah agak ngos-ngosan nih sebenarnya komputernya. Cuman untungnya bisa, alhamdulillah sih.
1: Udah rilis juga akhirnya.
0: Iya. Dan berkesana lagi, semua yang di pot ini semuanya bisa nyanyi. Okay. Ya, meskipun tidak sebagus Radit atau tidak sebagus vokalis-vokalis lain ya, at least, tapi kita juga bisa ngisi backing vokal gitu.
1: Minimal nggak fals lah ya.
0: Iya, betul. Kalau fals juga bisa ditune sih sebenarnya.
1: Aman aja.
0: Pokoknya nggak parah-parah amat lah.
1: Kalau dari kakak satunya lagi nih, kakak siapa?
0: Karis.
3: Kalau aku ya sama sih, kontemplasi. Tapi simpelnya kayak, kenapa kontemplasi? Karena selain dari liriknya pas waktu nggarap lumayan relate sama kehidupanku juga, waktu produksiannya kita juga benar-benar super menyenangkan sekali sih, kayak nggak ada apa ya, kayak tekanan atau kayak stres atau apa, kayak ya kita enjoy aja sih kayak gitu.
1: Oke, karena emang diproduksi sendiri juga ya, jadi enjoy aja ngajaknya teman pro 2. Dan kalau aku boleh tanya nih kak, pasti kan kalau band pasti suka manggung-manggung gitu kan ya. Kakak ada gak sih panggung impian yang pengen banget kakak tampil nih di acara tersebut gitu kak?
0: Panggung venue kali ya, venue impian kali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, venue impian boleh.
0: Kalau aku sih di Red Rocks US.
1: Di Red Rocks teman pro 2. Kenapa kak milih di sana kak?
0: Gak tau sih, dari awal bermusik ngelihat band-band sama musisi-musisi yang tampil di Red Rocks kayak, wih gila ya, ini kita bisa tampilnya di apa ya, kayak tebing gitu kan. Kayak keren banget. Dan dari segi akustiknya juga, aku ngelihat dari band-band itu keren-keren juga sih. Jadi itu salah satu impian sih.
1: Oke, semoga bisa terwujud ya buat teman-teman dari The People of the Sun. Tapi so far akhir-akhir ini ada jadwal manggung gak terdekat kak?
4: Untuk dalam waktu dekat kita belum ada, karena kita lagi ngejadwalin untuk nyelesain albumnya.
1: Oh benar. Jadi yang kita masih 60% itu ya.
4: Kita cukup lama di studio beberapa bulan ini, sama lagi sibuk bikin konten juga, karena sekarang ngeband gak cuma harus bikin lagu tapi juga harus bikin konten.
1: Benar, marketingnya juga jalan ya, harus ya.
4: Betul, penjadwalannya jadi sekarang ngerjain album dan ngerjain konten.
1: Oke, tapi kalau konten berarti juga kakak-kakak sendiri yang nge-handle?
4: Kita sendiri. Wow. Kita juga kita lumayan sering bikin live session gitu di YouTube, bisa dicek di YouTube juga. Itu kita bawain lagu-lagu kita aja gitu di berbagai tempat gitu lah.
1: Oke, jadi itu juga salah satu cara marketing. Tapi kalau kayak video-video di media sosial gitu juga main gak kayak TikTok?
4: Iya, kita juga main.
1: Main ya.
4: Kita lagi pengen rajin juga di situ.
1: Oke. Gitu. Karena emang sekarang tuh media share-nya juga lebih cepat di sana ya kak ya, kalau aku boleh bilang.
4: Betul.
1: Jadi bisa
4: maksudnya
1: nambah.
4: Apa ya? Kayak kita membuka semua pintu lah gitu. Kita cobain semua. Kita belum tahu yang mana yang worst, tapi ya udah kita do our best aja.
1: Benar. Gitu. Jadi di gas aja lah ya kak. Tapi kalau misalkan konten-konten gitu, berarti dari kakak sendiri kan, take videonya juga dari kakak-kakak sendiri juga.
4: Iya, kita gak ada tim media DIY.
1: Oke. Okay. Agak banyak ya jobdesknya.
4: Lumayan. Jadi manajer kami juga sebagai man behind the camera.
1: Oke. Okay. Manajernya juga
4: tiap-tiap
1: sebagai
4: konten. Quotes itu hasil karya manajer kami.
1: Wow, keren banget.
4: Terima kasih Lukman, shout out untuk Lukman.
1: Terima kasih Kak Lukman ya, atas dedikasinya luar biasa. Manajer sekaligus videographer ya, bisa dibilang ya.
4: Betul.
1: Kalau yeah. editing juga dari Kak Lukman juga Kak.
4: Kenapa?
1: Editingnya juga. Apa
4: nggak
1: usah
4: diedit? Editingnya nggak, editingnya dari Andrea.
1: Oke, okay. Udah ada bagian sendiri-sendiri ya ternyata ya.
4: Betul.
1: Oke, okay. Gitu. Deh semangat ya Kak ya. Banyak banget yang harus dikerjain ya, album ya, promo. Semoga iya. semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya Kak.
4: Tapi ya, amin.
1: Aku lihat di track Kakak ya, kemarin tuh sempat rilis juga sama Nakila ya di lagu sebelumnya.
4: Iya, di single yang sebelumnya, sebelum Kontemplasi ini, judulnya Two Tickets, kita ngajak Nakila.
1: Oke, okay. Gitu. Nah di album selanjutnya nih Kak, ada gak sih mau featuring sama musisi lain? Kira-kira
4: siapa ya, pengen sih, cuman belum tahu. Mm-hmm. Kalau aku sih pengennya sama Roma Irama sih.
1: Itu keren sih menurutku ya, jadi dangdut sama rock bersatu.
4: Betul, jadi pengen tahu aja gimana hasilnya. Cuman ya semoga suatu hari bakal kesampaian.
1: Amin. Pun kalau nggak di album ini, semoga di lain kesempatan di next album juga bisa kan ya Kak ya.
4: Amin banget.
1: Oke, okay. Tapi kalau aku tadi sempat dengar juga ya Kak ya, aku tuh sempat salfok sama satu lagu Kak, judulnya correct me if I'm wrong ya, Ingenue. Iya itu menurutku yeah. keren banget sih menurutku, kayaknya lagunya tuh kayak bukan lagu dari Surabaya, ngerti gak sih Kak? Saking kerennya ya.
4: Terima kasih.
1: Iya, dari sisi
4: dari Sidoarjo mungkin ya.
1: Tetangganya sebelah, itu keren banget liriknya, aransemen musiknya keren banget. Kalau boleh bertanya Kak, itu gimana? Terinspirasi dari apa sebenarnya bisa sampai lagu menciptakan lagu sekeren itu?
4: Dari mana ya? Mungkin kalau orang-orang sih selalu bilangnya itu Queen ya.
1: Bener, ada Queen-Queennya kalau aku denger.
4: Ya mungkin bisa dibilang juga emang Queen. Mm-hmm. Cuman kita masukin unsur-unsur lain juga, kayak apa ya? Mungkin waktu itu kita lagi dengerin apa ya? Muse ya. Ya band-band British lah gitu, kita lagi dengerin Radiohead gitu. Jadi kita campurin semua, jadinya seperti itu sih kebetulan.
1: Oke, jadi terinspirasinya dari sana ya teman Pro 2. Nextnya ada bakal bikin lagu kayak gitu lagi gak Kak?
4: Tunggu aja. Kita lihat saja.
1: Oke, kita tunggu aja ya teman Pro 2. Gimana lagu Betul. Selanjutnya dari kakak-kakak The People of the Sun ini. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita ya Kak di malam hari ini, ada gak sih target atau mimpi yang pengen dicapai nih dalam beberapa tahun ke depan, selain album ya yang lagi dikerjain?
0: Manggung di festival-festival gede Indonesia, amin. Terus tur sih keliling Indonesia, tur Asia, Asia Tenggara.
1: Amin.
0: Terus, target kita 5 tahun ke depan.
1: 5 tahun ke depan ya, amin. Semoga terwujud gitu ya Kak.
4: Amin. Dia terus berkarya lah, terus menghasilkan karya yang bisa menghantarkan kita ke impian-impian kita itu.
1: Amin, semoga bisa terlaksana ya kakak-kakak Pots.
4: Amin banget.
1: Dan terakhir
4: terima kasih
1: nih,
4: banyak doanya.
1: Iya Kak, dari ada gak sih pesan buat teman Pro 2 ya, yang mungkin selama ini juga ada yang ngikutin perjalanan dari kakak Pots dari awal, ada gak pesan buat mereka nih?
4: Terima kasih banyak buat kita nyebutnya pendengar pot tuh warga matahari.
1: Oke, warga matahari. Ini buat warga matahari nih, ada yang mau disampaikan gak Kak?
4: Terima kasih banyak udah support dari 2022 ya. Kita ke Malang juga udah pernah kan dulu ya, tahun 2023 atau 2002.
1: 2023 pernah ke Malang.
4: 2022.
1: Manggung. Oh, 22.
4: Pernah kita ke Malang, itu sambutannya hangat banget. Terus ya kita belum sempat balik lagi ke Malang ya. Semoga dalam waktu dekat bisa mampir ke Malang, bisa mampir ke Pro 2 juga.
1: Amin.
4: Terus ya doain semoga pengerjaan album kami lancar, dan ya semoga nanti warga matahari bisa pada suka. Amin.
1: Amin. Okay.
4: Dan makin banyak warga matahari lainnya di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Biar semakin banyak ya warga matahari, biar semakin panas ini dunia, teman-teman.
4: Yes.
1: Oke, okay, ini terakhir Kak, kalau ada teman Pro 2 yang mungkin baru dengar tapi penasaran nih mau kepoin Kakak, ada enggak sih akun yang bisa dibagikan?
4: Boleh banget follow kami di Instagram @potsdeband. Di TikTok juga kita ada @potsdeband juga.
1: Mm-hmm.
4: Terus di YouTube juga ada kita @potsdeband. Di YouTube itu yang kita
1: sering ada live
4: posting ya, perform live kita itu, live session.
1: Oke, jadi semua namanya sama ya. Jadi biar gampang nyarinya teman Pro 2.
4: Betul. Jadi kalau nge-search @potsdeband udah pasti keluar itu semua.
1: Oke, pasti muncul lah ya. Oke deh, terima kasih Kakak-kakak dari Pots ya, The People of the Sun, udah meluangkan waktunya dan ngobrol bareng sama Dila dan juga teman Pro 2 di malam hari ini. Semoga next single, next album juga bisa semakin keren lagi, semakin banyak didengar juga sama orang-orang di luar sana gitu ya.
4: Amin. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Kakak. Siap, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Terima kasih.
4: Terima kasih waktunya.
1: Bye. Oke deh teman Pro 2, itu tadi kita udah ngobrol bareng ya sama kakak-kakak dari The People of the Sun yang lagi mempersiapkan album. Jadi kita tunggu aja teman Pro 2 gimana nanti album terbarunya. Dan Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 12 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 Radio Malang, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Siapa nih dari kamu yang lagi galau teman Pro 2, apalagi masih di tanggal 15 ya, masih tengah bulan, tapi mungkin ada sebagian dari kamu yang uang tabungannya atau uang bulanannya udah mulai menipis nih teman Pro 2. Nah, kamu perlu tahu ya gimana cara ngatur uang mumpung lagi tengah bulan juga teman Pro 2, biar kamu juga enggak stres nih. Karena dengan mengatur uang teman Pro 2, kamu nih bisa lebih tenang gitu ya. Karena emang ada sebuah penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan nih antara kesehatan keuangan dengan kesehatan mental kamu. Dan terlalu sering mencemaskan masalah keuangan ternyata juga bisa meningkatkan risiko stres nih teman Pro 2. Jangan sampai ya kamu stres mikirin uang di tengah bulan ini teman Pro 2. Nah, biar kamu gak stres nih, Dila bakal share ya gimana tips cara mengatur uang supaya kamu juga bisa bertahan sampai nanti akhir bulan dan bisa lebih bijak lagi ya mengatur keuangan. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, sebuah lagu dari Tulus ya, yang judulnya Satu Hari di Bulan Juni nih, baru aja nih dilaporin spesial buat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan mumpung masih tanggal 15 juga ya teman Pro 2, masih ada 15 hari lagi nih buat kamu yang mungkin mau berbenah diri ya untuk mengatur keuangan kamu lagi nih teman Pro 2, karena emang masalah uang ini sangat krusial gitu ya, karena nggak hanya menimbulkan stres dan cemas aja teman Pro 2, masalah keuangan ini juga bisa nih mengakibatin kamu hilang nafsu makan gitu ya, atau mungkin malah justru lebih banyak makannya. Karena sebagian orang beda-beda juga ya, kalau mereka kena stres tuh ada yang jadi susah makan, tapi ada juga yang lebih suka makan teman Pro 2. Nah selain itu juga bisa nih susah tidur, sampai adanya risiko gangguan mental seperti depresi dan juga gangguan kecemasan teman Pro 2. Nah terus gimana sih cara ngatur uang yang baik teman Pro 2? Nah ini dari alodokter.com ya, ini ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan nih teman Pro 2. Yang pertama adalah kamu harus banget ya mencatat setiap pengeluaran kamu selama 1 bulan. Nah karena sekarang udah di tengah bulan ya, kamu bisa mulai mencatat pengeluaran kamu di hari besok teman Pro 2. Jadi selama 15 hari ke depan ya, kamu usahain kamu mencatat setiap pengeluaran kamu sekecil apapun. Jadi kamu tulis aja ya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk belanja bahan makanan, keperluan hingga rumah tangga, ada transportasi juga, sampai dengan tagihan-tagihan bulanan ya, kayak listrik, internet, telepon, dan lain-lain ya, mungkin paket data kalau kamu butuh teman Pro 2. Jadi kamu harus banget mencatat semua pengeluaran kamu teman Pro 2. Terus next, misalkan kamu masih ada sisa gaji gitu ya sebelum akhir bulan teman Pro 2, kalau kamu belum mengalokasikan, kamu bisa langsung aja mengalokasikan sisa uang kamu ini berdasarkan kebutuhan selama sebulan gitu ya. Dan sudah itu kamu bisa menyisihkan 10% atau terserah kamu juga berdasarkan preferensi masing-masing ya untuk kamu tabung. Ya karena emang di indeks ekonomi ya teman Pro 2, penting banget buat kamu nabung teman Pro 2. Kemudian next, kamu juga bisa ya membatasi pengeluaran kamu kayak yang sebenarnya gak begitu penting untuk dikeluarin. Jadi dengan kamu mencatat, kamu tuh bisa tahu ini pengeluaran ini penting nih, pengeluaran ini kayaknya bisa deh gak usah dulu gitu ya. Nah kamu harus batasin gitu ya pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tidak penting tapi terlalu banyak teman Pro 2. Nah, Dila masih ada beberapa tips lagi teman Pro 2 yang bakal Dila share ke kamu ya. Tapi jangan kemana-mana, kita move dulu ke single satu ini. Ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu Mampu 2, selamat malam. Kau masih bareng sama Dila ya di Jago Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas nih tips gimana caranya kamu mengatur atau memanfaatkan uang kamu ya secara bijak, mumpung lagi tengah bulan juga ya teman Pro 2. Gimana tips yang bisa kamu lakukan ya, selain mengatur keuangan, kamu juga perlu mengatur gimana cara kamu mengeluarkan uang. Nah, buat kamu yang mau beli sesuatu atau barang atau makanan ya teman Pro 2, kamu bisa banget nih memanfaatkan berbagai jenis diskon dan juga cashback ya. Kamu bisa cari informasi tentang promo-promo yang ada dari berbagai sumber ya, mulai dari brosur sampai di media sosial dan atau di e-commerce ya, karena udah banyak banget promo bertaburan dalam Pro 2. Jadi kamu tinggal pilih aja, karena emang kalau misalkan pakai diskon, cashback dan juga promo itu sangat berpengaruh ya teman Pro 2 terhadap pengeluaran kamu teman Pro 2. Kemudian next, kamu juga dihimbau gitu ya, atau disuruh untuk menghindari membeli barang karena FOMO teman Pro 2. Nah, kalau kamu bisa menahan diri nih buat tidak mengikuti gaya orang lain, terlebih ketika kamu beli sesuatu atau barang ya yang untuk keperluan tertentu kamu nih, kamu jangan mudah terpancing teman Pro 2 sama barang-barang yang impulsif ya, karena hanya ingin mengikuti tren atau orang lain teman Pro 2. Masih ada beberapa cara lagi yang bakal Dila share ke kamu teman Pro 2, biar kamu bisa lebih wise gitu ya mengeluarkan uang kamu. Tapi jangan kemana-mana, kita move dulu ke beberapa lagu berikut ini. Yang pertama ada Marion Jola dan juga Rizky Febian dengan Tak Ingin Pisah Lagi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal

0: 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

Ya teman berdua, Sesal by Salma Salsabil ya. Baru jadi Laputri ini spesial buat kamu di malam hari ini ya teman berdua. Nah biar kamu gak semakin menyesal gitu ya teman berdua, kamu masih ada waktu nih 15 hari lagi buat memperbaiki pola pengeluaran kamu ya teman berdua. Dimana tips terakhir adalah kamu bisa mengubah perilaku hidup boros ya, biar kamu bisa lebih baik lagi atau lebih wise lagi dalam mengeluarkan uang dengan cara tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Atau bisa juga nih kamu mengganti ya produk keperluan kamu sehari-hari dengan merek yang lebih murah contohnya teman produa. Selain itu kamu juga bisa nih menghemat gitu ya, mode berhemat dengan membawa bekal teman produa. Karena dengan membawa bekal ya kamu tidak perlu lagi beli makan siang atau mengeluarkan uang untuk jajan. Tapi emang ini agak sedikit berat ya bagi sebagian orang yang emang suka jajan. Selain bawa bekal kamu juga bisa, misalkan kamu suka beli kopi ya, kamu bisa mengganti membeli kopi itu dengan membuat kopi sendiri teman produa. Jadi kamu beli aja ya kopi sasetan di warung-warung gitu. Jadi kan intinya agar kita ngopi itu biar gak ngantuk kan. Nah dengan cara kita membuat kopi sendiri teman produa, kita bisa jauh lebih menghemat uang pengeluaran kita teman produa. Nah kalau manajemen keuangan kamu udah sehat nih teman produa, nanti bisa ngefek juga ya atau ngaruh ke kesehatan mental kamu, juga akan jauh lebih terjaga. Dan dengan begitu kamu juga bisa lebih wise lagi, lebih tenang lagi buat mengatur pengeluaran kamu teman produa. Oke deh teman produa, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, selamat malam. Kau masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan baru aja nih aku puterin lagu dari Agnes Monica ya, judulnya Karena Aku Sanggup. Nih, siapa nih teman Pro 2 yang sanggup menghadapi orang-orang yang suka silent treatment? Nah, ini emang untuk menghadapi orang terdekat ya yang tiba-tiba diam saat jadi masalah, ini emang cukup menyelelahkan ya teman Pro 2, karena sering banget pesan kita gak dibales, percakapan kita juga dihindari, dan konflik ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan teman Pro 2. Dan emang di dalam sebuah hubungan ya, diem ini tuh gak selalu buruk sebenarnya. Emang sebagian orang tuh emang butuh waktu buat menenangkan diri teman Pro 2 sebelum bisa membicarakan masalah gitu ya. Nah tapi ada di satu sisi, diem ini jadi persoalan teman Pro 2 saat digunakan untuk menghukum atau membuat orang lain merasa bersalah. Nah perilaku ini juga sering dikaitkan ya dengan istilah silent treatment atau stonewalling, di mana bentuknya juga bisa berupa sengaja mengabaikan seseorang, menolak berkomunikasi, atau juga menarik diri saat terjadi konflik teman Pro 2. Nah di kesempatan kali ini Dila bakal share ke kamu ya teman Pro 2, gimana sih cara biar menghadapi teman ya atau pasangan yang sering tiba-tiba silent treatment ke kamu. Nah Dila bakal share

0: Makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku. Aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja gitu.
1: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang teman pro 2 lagu Diam Diam ya by RC dan juga Tiara nih baru aja dilaputerin ini spesial buat kamu teman pro 2 di malam hari ini gitu ya. Nah kalau RC sama Tiara ini kan diam-diam jatuh cinta gitu ya. Nah ini aku lagi bahas tentang diam-diam orang yang diemin kamu gitu ya, atau silent treatment teman pro 2. Ini ada sebuah studi ya yang dipublikasikan dalam Frontiers in Psychology, di mana silent treatment ini merupakan salah satu bentuk pengucilan dalam hubungan dekat nih teman pro 2. Di penelitian tersebut juga menemukan ya kalau perilaku ini tuh bisa merusak kesejahteraan emosional dan bisa juga nih menurunkan kualitas hubungan, terutama jika tidak diikuti dengan komunikasi yang sehat teman pro 2. Nah buat kamu yang bingung gimana sih cara menghadapi orang terdekat kamu ya, entah itu keluarga kamu, teman dekat kamu, atau mungkin pasangan kamu, ini ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan teman pro 2. Yang pertama, kamu jangan langsung mengejar gitu ya secara berlebihan, karena seseorang atau orang yang kamu dekat itu tiba-tiba diam gitu ya. Nah reaksi pertama yang sering muncul adalah panik nih biasanya. Nah kamu mungkin ngerasa pengen terus ngirim pesan gitu ya, mencari kejelasan, pengen cepat-cepat nelpon atau memaksa orang tersebut biar memberikan penjelasan. Padahal mengejar secara berlebihan ini teman pro 2 justru bisa membuat kondisi emosional teman kamu ya ini semakin tidak seimbang. Nah kamu bisa coba aja mengambil jeda gitu ya sejenak untuk menenangkan diri terlebih dahulu, biar respon yang diberikan juga enggak didorong oleh rasa takut, marah ataupun cemas teman pro 2. Terus kamu juga perlu bisa bedakan ya antara butuh jeda dan sedang menghukum teman pro 2, karena emang ada beberapa orang ya yang memilih diam karena merasa kewalahan dan juga membutuhkan waktu untuk mengelola emosinya. Tapi ada juga nih orang yang emang sengaja diam untuk menghukum atau membuat lawan bicara mereka ngerasa bersalah. Nah kamu harus jeli ya melihat polanya teman pro 2, karena jika teman kamu ya ini minta waktu untuk menenangkan diri lalu kembali untuk membahas masalah yang terjadi, ini emang bisa jadi itu merupakan jeda yang sehat. Nah tapi sebaliknya, kalau misalkan teman kamu ini berulang-ulang kali menghilang tanpa penjelasan atau kejelasan, menolak untuk berkomunikasi atau membuat kamu terus menebak-nebak gitu ya, nah ini patut diwaspadai teman pro 2. Masih ada beberapa tips lagi yang bakal di-share ke kamu teman pro 2, biar kamu bisa menghadapi teman kamu yang tiba-tiba diam gitu ya tanpa kejelasan. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan kalau kamu mau bawa kembali teman kamu biar ngobrol gitu ya sama kamu teman Pro 2, ini Dila bakal share lagi ya tips gimana cara menghadapi atau mengatasi teman kamu yang sedang melakukan silent treatment. Nah ini tips selanjutnya, kamu bisa tetapkan batas waktu yang jelas gitu ya. Jadi emang jeda dalam komunikasi yang sehat ini tetap membutuhkan batas teman Pro 2. Nah kamu bisa tuh ngambil waktu ya, beberapa menit atau beberapa jam, tentu berbeda dengan mendiamkan seseorang selama berhari-hari tanpa kepastian. Dengan menetapkan batas waktu yang jelas ini, kamu bisa bantu juga buat menjaga kebutuhan ruang pribadi kedua belah pihak gitu ya, tanpa membiarkan rasa diam ini berubah jadi alat untuk menghukum teman Pro 2. Next, kamu juga jangan balas dengan diam juga ya, atau kamu balas dengan silent treatment juga teman Pro 2. Karena membalas silent treatment dengan silent treatment ini merupakan hal yang akan memperpanjang konflik, di mana kedua pihak ini sama-sama menutup diri sementara masalah yang sebenarnya tidak pernah terselesaikan teman Pro 2. Nah, manfaat untuk mendiamkan ya juga sangat terbatas nih teman Pro 2 kalau misalkan tidak diikuti sama komunikasi yang konstruktif, di mana jeda ini hanya akan berguna ya ketika digunakan untuk menenangkan diri sebelum kembali untuk memulai berdiskusi dan mencari solusi bersama. Nah, karena itu tidak masalah ya jika misalkan kamu mau ikut silent treatment tapi cuma sebentar, asalkan tetap mengkomunikasikan niat untuk menyelesaikan persoalan. Masih ada satu tips lagi teman Pro 2 yang bakal Dila share ke kamu ya untuk menghadapi teman atau pasangan yang sedang melakukan silent treatment. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan ini ada tips terakhir ya, gimana cara menghadapi teman atau pasangan kamu yang lagi silent treatment, teman Pro 2. Gimana saat didiemin sama seseorang ya, ini biasanya kamu merasa harus terus untuk meminta maaf gitu ya, teman Pro 2. Dan bahkan saat kamu juga belum memahami sebenarnya apa sih kesalahan yang kamu perbuat. Nah, kondisi ini bisa juga membutuhkan rasa bersalah ya, teman Pro 2, rasa takut ditinggalkan, sampai muncul juga nih kecemasan kalau hubungan akan berakhir takutnya. Nah, dari American Psychological Association atau APA ya, ini juga menjelaskan teman Pro 2, kalau treatment atau pengucilan sosial ini bisa berdampak besar nih terhadap emosi, perilaku, serta rasa memiliki seseorang, teman Pro 2. Jadi jangan pernah ya menganggap remeh perilaku silent treatment yang terjadi secara terus-menerus, teman Pro 2. Oke deh, itu juga informasi terakhir ya dari Dila buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune bareng aku dari jam 8 malam tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 11 bakal ada jazz music ya, berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. So, Dila pamit, teman Pro 2, selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan, dan this is the last song dari aku ya, ada Coldplay dengan Fix You. Enjoy, teman Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigo Luhan, Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, Am, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiawan.

0: daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin, 15 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dari Jalan Jati Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Rudi dari SDN Merjosari 3 Malang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang berbuat baik kepada sesama. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama tema yang sangat indah dan penting dalam kehidupan kita, yaitu berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik bukan hanya anjuran, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan adalah cermin keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita benar-benar beriman, kita akan senang ketika orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Bentuk-bentuk kebaikan. Berbuat baik tidak selalu harus dengan uang atau harta. Ada banyak cara sederhana untuk berbuat baik, teman-teman RRI Pro 2. Yang pertama, dengan lisan, mengucapkan kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hati orang lain, memberi semangat kepada teman. Yang kedua, teman-teman RRI Pro 2, dengan tindakan, menolong teman yang kesulitan, membantu orang tua di rumah, menyapa guru dengan sopan, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, teman-teman RRI Pro 2, dengan senyum. Rasulullah bersabda, "Senyumku kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan sahabat RRI, hanya dengan senyum tulus kita sudah mendapat pahala sedekah. Ketiga, kebaikan akan kembali kepada kita. Allah Maha Adil. Setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Jadi, teman-teman RRI Pro 2, sekecil apapun kebaikan, menyingkirkan duri di jalan, membantu teman yang jatuh, atau sekedar mendengarkan curhat seseorang, semuanya dicatat sebagai pahala dan akan kembali kepada kita. Yang keempat, teman-teman RRI Pro 2, contoh dari kehidupan Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam berbuat baik kepada sesama. Beliau dikenal jujur, lembut, penyayang, dan suka menolong. Bahkan kepada orang yang memusuhinya. Subhanallah. Suatu hari ada seorang wanita tua yang setiap hari melempari Nabi dengan sampah. Tapi ketika wanita itu sakit, Nabi malah menjenguk dan mendoakannya. Subhanallah, ini bukti nyata bahwa berbuat baik tidak tergantung pada sikap orang lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman RRI Pro 2, hadirin yang berbahagia, dunia ini akan terasa indah jika setiap orang mau saling berbuat baik. Kebaikan tidak akan membuat kita miskin, justru membuat hati kita kaya dengan rasa syukur dan cinta. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, siswa yang sopan kepada gurunya, teman yang setia, dan tetangga yang peduli. Karena seperti kata pepatah, kebaikan sekecil apapun akan menumbuhkan kedamaian sebesar mungkin. Semoga kita semua, teman-teman RRI Pro 2, menjadi orang yang senantiasa menebar kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi hambanya yang dicintainya. Akhirnya, wallahul muafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Rp10.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopal.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Tahun Pro 2, waktunya Faki di pagi hari ini menyapa kamu semuanya di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Waktunya libur kembali di hari ini, selamat menikmati buat kamu semuanya Tahun Pro 2. Jangan kemana-mana karena banyak pilihan lagu yang aku siapkan buat kamu dan juga info-info menarik di pagi hari ini.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Di pagi hari ini tahun Pro 2, Faki juga ingin menyapa buat kamu yang baru gabungan di 87,9 dari Pro 2 Malang. Ini kalau kita lihat gitu ya, lumayan cerah, sedikit berawan ya tahun Pro 2. Ya, bukan sedikit berawan ya, cerah-cerah ya, mendung gimana ya tahun Pro 2 ya. Ya nantilah kita tanya-tanya seputar cuaca hari ini di jam 8 nanti. Tapi buat kamu semua yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan. Selalu utamakan kesehatan dan keselamatan saat berkendara tahun Pro 2.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

Kalau kamu udah libur seperti ini, tolong pulang dua, kayaknya sarapan jam berapapun sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau masih ngantor gitu kan, di hari Senin atau di hari Selasa, kayaknya jam-jam segini tuh bisa masih baru bisa ini ya, baru bisa kayak bernafas lega, kayak sambil kita di jalan, mungkin lagi naik taksi online, kita bisa makan di dalam mobilnya atau gimana. Tapi kalau libur kayak gini kayaknya mager banget kalau jam-jam segini mau sarapan tahun pro 2. Tapi yang jelas tetap aja ya harus sarapan tahun pro 2, karena kalau kita sarapan gitu, aku yakin kita dapat tambahan energi untuk menghadapi hari ini. Ya mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan kamu di hari libur ini tahun pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

Oh iya, tanpa dua aku juga mau ingetin kalau sarapan yang seimbang ya gizinya. Gak boleh tumbuh ke atas, gak boleh tumbuh ke samping, harus tumbuh-tumbuh keduanya. Jadi kalau kamu cuman tinggi tapi berat badan kamu kurang, kan kurang estetik juga. Ataupun kamu tuh tingginya udah pas tapi tumbuhnya ke samping, wah itu juga kurang pas juga tanpa dua. Jadi intinya dengan gizi seimbang, protein yang cukup, serta juga dibutuhkan serat dalam tubuh kita tanpa dua, sehingga makanan yang sehat juga akan memberikan produktivitas kita yang sehat tahun 2022. Dan buat kamu tetap semangat untuk menjalani hari ini di hari libur, jangan sampai lupa untuk tetap me time ya, jangan sampai mendahulukan orang lain. Kalau kira-kira kamu gak mood untuk hangout hari ini, ya udah gak apa-apa, di rumah aja, gak usah di iakan untuk keluar bersama dengan orang-orang atau teman-teman yang mungkin ngajak kamu untuk keluar di hari ini tahun 2022. Ya hargailah diri kamu sendiri tahun 2022, karena kalau kamu sakit, yang repot juga diri kamu kan. Terus yang kalau lagi butuh apa-apa, kadang orang-orang juga gak ada tahun 2022. Ya intinya tetap semangat aja, dan yang penting jangan sampai lupa untuk di pagi hari ini tetap produktivitas, jangan sampai lupa untuk juga sarapan di pagi hari ini.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kau tetap di sini, untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti, ku inginkan untuk kau tetap di sini, untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti.